0: Dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
3: 20 Juli ya.
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten, dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Didi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan

0: Kan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
1: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
0: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
3: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
4: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
5: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
3: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
6: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
7: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
8: Mulai naik?
7: Ya.
8: Dari berapa ke berapa, Mas?
7: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
8: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
7: Ya.
8: Nah itu karena apa, Mas?
7: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
8: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
7: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
6: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
9: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
8: Oke. Dua tigaan ya tadi?
9: Ya, dua tigaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
6: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
11: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
10: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
11: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
12: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
11: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
13: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
11: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkert, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkert pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
15: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
16: Ada Nicolas Raskin umpan ke meludah, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
17: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis. Bueno, ¿cómo voy a
18: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
17: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
18: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
17: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Firsa Besari, Celengan Rindu. Kalau ngomong tentang celengan ya, pasti ingat waktu kecil dulu ya, mendengar suka menabung ya di celengan. Sampai saat ini apakah masih suka menabung? Ya oke, mendengar ya. Tapi kalau ngomong tentang lagu dari Firsa Besari ini, Celengan Rindu, sudah berapa banyak rindu nih untuk Anda yang apalagi lagi LDR ya, pendengar. Oke, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Dan sudah Anda dengarkan juga untuk penyampaian Warta Pagi, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia Ternate. Pro 3 ya, jaringan berita nasional, tadi sudah Anda dengarkan beragam informasi tentunya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Bagaimana untuk Anda yang baru bergabung, bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini? Ya, dan lagi ngapain nih pendengar? Lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate tentunya ya. Ada yang masih santai menikmati kopi ya, ataupun sarapan di rumah di pagi hari ini, ataupun sudah mulai aktivitas ya. Walaupun hari libur di akhir pekan, tapi masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Atau untuk Anda pendengar justru sudah sibuk ya di pasar, di pusat perbelanjaan juga. Untuk Anda yang lagi di pusat perbelanjaan juga, selamat pagi, semangat ya. Ataupun di tempat kerja juga, ataupun untuk Anda yang di hari ini ya mengantar anak les, ataupun berolahraga, atau mungkin lagi menikmati indahnya suasana pagi ya di kota Ternate. Waduh, tentunya asik ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang sedang dalam perjalanan ya, semoga selalu selamat sampai tujuan. Yang sedang bekerja tetap semangat tentunya. Dan yang lagi memilih menikmati waktu bersama keluarga ya di akhir pekan ini, semoga harinya penuh ceria ya, yang menyenangkan tentunya. Dan tentunya pendengar, Sabtu versi Anda seperti apa di hari ini ya, atau lagi sibuk dengan aktivitas apa di pagi ini ya. Ya, dan tentunya pendengar ya, di hari libur tentunya untuk ibu-ibu juga ini meluangkan waktu ya untuk bersih-bersih rumah, ataupun cucian yang menumpuk juga ya, ini akan dibereskan ya di hari-hari libur tentunya, hari Sabtu dan juga Minggu. Oke, pendengar, kami masih temani Anda dengan beragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami, rri.co.id. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin dengarkan RRI Pro 1 Ternate, bisa Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa download di App Store maupun di Play Store ya. Oke, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, Komandan Kodim 1514 Morotai, Letkol Infantri Deni Arustandi Hidayat memimpin acara Korps Raport Pindah Satuan bagi personel Kodim 1514 Morotai di Aula Makodim 1514 Morotai, Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Upacara pendengar dihadiri Kasdim 1514 Morotai, Mayor Infantri Rusmin Nuryadin, para perwira staf personel Kodim 1514 Morotai, serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana cabang. Ya, dan pendengar, Kodim 1514 Morotai kemudian mendengar, ya, pendengar ya, satuan bagi personel Kodim 1514 dan pendengar serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana cabang 42 Kodim 1514 Morotai, dan personel yang melaksanakan pindah satuan. Pada kesempatan tersebut adalah Letda Infantri Rahmat Fadli Arafah yang selanjutnya bertugas di Yonif TP 920 Lasa Laga Kodam ya Kodam 14 ya pendengar. Kodam 14 Hasanuddin dan pendengar dalam amanatnya dan Dim menyampaikan apresiasi atas dedikasi loyalitas pengabdian Letda Infantri Rahmat Fadli Arafah selama berdinas di Kodim 1514 Morotai. Dan pendengar sementara itu Letda Infantri Rahmat Fadli Arafah menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kodim 1514 Morotai atas kebersamaan dan dukungan selama bertugas. Melalui kegiatan ini pendengar Kodim 1514 Morotai berharap semangat pengabdian, loyalitas dan profesionalisme prajurit terus terjaga sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antar personil meskipun telah bertugas di satuan yang berbeda. Ya demikian pendengar informasi mengenai Dandi Morotai pimpin Korps Raport pindah satuan personil Kodim. Tetap bersama kami.
1: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:52 waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku ini berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Pendengar, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dan pendengar, menurutnya tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Selain menjaga pasokan, pendengar, Pertamina juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Koordinasi tersebut, pendengar, diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, serta monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna memastikan kondisi stok dan kelancaran penyaluran. Sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus meningkatkan keandalan operasional dan kualitas layanan agar energi dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di Papua Maluku. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai pemerintah daerah dengan capaian presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, yakni sebesar 77,73%. Penghargaan tersebut, pendengar, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, pada penutupan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRPH, PPK dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester 1 tahun 2026 di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Kota Ternate pada Kamis 9 Juli 2026. Dan pendengar, penghargaan diserahkan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara Buono Agung Nugroho sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Ya, itu dia pendengar ya, Tidore tertinggi di Maluku Utara dalam tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:56 waktu Indonesia Timur dan saya Iqbal Kutaman harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita berjumpa lagi di Ternate Pagi untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.

0: Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

Sport Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi 3 negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya yang beragam hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan suporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus

0: 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana white collar is parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pendengar, selamat siang. Kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.go.id. Kita ke informasi nasional. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3 Veronica Tan mendorong kolaborasi lintas sektor memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan desa berkelanjutan. Veronica Tan menegaskan pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh warga. Saat ini menurutnya Kementerian P3A tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia juga menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal. Program Kebun Pangan Lokal Perempuan mendorong kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa. Satu informasi daerah, Puskesmas Bahari Berkesan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dirangkaikan dengan program pengelolaan penyakit kronis, prolanis, senam bersama, dan edukasi kesehatan di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara pada Sabtu di hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendorong program prioritas Presiden yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Kepala Puskesmas Bahari Berkesan, Relawati Wahab, mengatakan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan gaya hidup sehat. Melalui pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, diharapkan kualitas kesehatan warga terus meningkat, sehingga mampu mendorong terwujudnya masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera. Demikian lintas informasi pukul 12.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Di siang ini Ternate Siang untuk Anda, di hari Sabtu di akhir pekan. Hari ini kita di lembaran ke-11 bulan Juli 2026. Anda bersama Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 sore. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami iringi Anda ya, menikmati hari ini di hari Sabtu dengan segala kesibukan Anda masing-masingnya. Walaupun di weekend ini mudah-mudahan sudah Anda rencanakan dari kemarin, kira-kira akhir pekannya mau kemana. Oh dan nanti kita bahas sebentar untuk Anda ya. Baik, dan terima kasih lagi yang masih tetap setia

When You Tell Me That You Love Me. Kita kolaborasi antara Westlife juga Diana Ross ya, sudah bersama Anda di siang ini. Siang yang sangat luar biasa terik sekali ya, sudah di tanggal 11 Juli sepertinya Maluku Utara. Kalau saya ngomong Maluku Utara, mungkin di kabupaten kota lain di Maluku Utara masih saja ada sebagian yang diguyur hujan ya. Tapi coba saya lihat dari rekan-rekan BMKG Stasiun Geofisika Ternate melaporkan kalau siang dan sore itu di wilayah Maluku Utara umumnya cerah berawan dengan potensi hujan. Nah ini dia kan, masih saja ya ada turun di Wasilei, Maba, Weda, Patani, Obi dan sekitarnya. Apakah benar begitu ya? Apakah mungkin hujan sedang, hujan ringan, atau mungkin hujan deras begitu ya, disertai dengan petir kadang-kadang kan begitu ya. Tapi kota Ternate di pagi hingga sudah menjelang di jam 12 sudah lebih ya, lebih 8 menit. Waduh, ini sangat luar biasa nih. Cerah sekali ya. Secerah hati Anda mungkin yang selagi menikmati akhir pekan, kita berharap begitu sih ya. Kalau yang sudah punya rencana dan semuanya sudah berjalan yang di susun dari kemarin, ya kita berharap hari ini dan besok Anda menikmati libur dengan baik begitu ya. Oke, dan nanti kita punya informasi-informasi yang akan kami bagi untuk Anda ya, mengisi hari libur, yaitu Anda yang lagi liburan di hari ini di akhir pekan, tapi yang lagi kerja lagi dengan segala aktivitas, selamat lanjutkan tugas-tugas Anda ya, apalagi Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan masih sibuk dengan semua yang Anda lakukan ya. Baik, dan ini jamnya makan siang sebenarnya ya, sudah di jam 12 lebih 8, 9.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Kalau bicara tentang santan, ibu-ibu di rumah pasti ya tahu sekali ya, karena santan ini berguna cair untuk masakan yang menggunakan santan kelapa begitu ya. Karena santan kelapa telah lama menjadi bahan dasar utama dalam berbagai masakan tradisional Indonesia. Teksturnya yang kental dan rasanya yang gurih juga memberikan bagaimana kelezatan tersendiri pada hidangan seperti apa rendang, terus opor hingga berbagai jenis kudapan manis lah begitu ya. Namun dibalik kelezatannya, santan seringkali juga mendapatkan reputasi buruk karena dianggap sebagai pemicu kolesterol tinggi dan masalah kardiovaskuler. Ya kalau berlebihan lah. Padahal jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dan tidak dipanaskan berulang kali, santan kelapa menyimpan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi tubuh kita. Santan mengandung lemak sehat, vitamin, dan juga mineral ya. Ini tentu saja loh dapat mendukung yang namanya fungsi metabolisme serta sistem kekebalan tubuh, juga memahami manfaat dan batasan konsumsinya. Nah ini adalah sebenarnya kunci tetap sehat sambil menikmati kuliner Nusantara. Kira-kira menu masakan hari ini apa? Apakah menggunakan santan? Nah, pasti ada lah ya. Buat ibu-ibu yang memang sering memasak pasti tahu nih. Penting bagi Anda juga untuk mengetahui sebenarnya kandungan di balik cairan putih ini agar lebih tidak lagi merasa khawatir berlebihan saat kita mengkonsumsinya. Dengan pengolahan yang benar, santan juga bisa menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Nah, kandungan nutrisi dalam santan kelapa ini ya yang dihasilkan dari perasan parutan daging kelapa tua berbeda dengan air kelapa yang rendah lemak. Santan kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak rantai sedang. Dan juga dalam sekitar 240 gram santan kental, itu terdapat kandungan nutrisi sebagai salah satunya itu ada kalorinya, lemaknya, proteinnya, karbohidrat, serat, vitamin C, zat besi, folat, magnesium, kalium, tembaga, magnesium dan selenium ya. Jadi banyak tuh kandungan mangan yang sangat tinggi berperan penting dalam kesehatan tulang dan metabolisme karbohidrat serta kolesterol lain. MCG juga dalam diketahui lebih mudah diserap tubuh dan diubah menjadi energi dibandingkan asam lemak rantai panjang. Bisa ditemukan pada lemak apa? Hewani ya. Nah, selain itu juga pendengar, santan kelapa ini yang memang berguna juga bagi kesehatan. Salah satunya yaitu kandungan medium chain medium chain triglycerides atau MCT, berbeda dengan jenis lemak lain. Nah, disinilah kita tahu bahwa ini santan menjadi sumber bahan bakar yang efisien untuk otot dan juga otak kita, terutama bagi mereka yang menjalani diet rendah karena karbohidrat ataupun ketokonik begitu ya. Salah satunya yaitu santan mengandung asam laurat, sejenis asam lemak yang ditemukan dalam asida dalam tubuh. Asam laurat ini diubah menjadi monalorium, sebuah senyawa yang memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Jadi senyawa ini membantu tubuh kita melawan yang namanya patogen, penyebab penyakit, dan menjadikan pendukung alami bagi sistem imun dalam tubuh kita. Walaupun santan mengandung lemak jenuh, penelitian menunjukkan juga pendengar bahwa lemak jenuh pada kelapa tidak serta-merta merusak profil limit darah seperti lemak jenuh pada daging merah. Jadi konsumsi santan dalam porsi yang wajar saja tentu saja dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL ya. HDL ini berperan dalam mengangkut kolesterol jahat atau LDL. Oke, keluar dari arteri menuju hati untuk diproses. Jadi jika Anda memiliki kekhawatiran khusus pada baiknya, Anda juga bisa konsultasi dulu ke dokter ya. Kira-kira batasannya seperti apa? Anda harus menggunakan santan di saat Anda masak. Tapi kalau banyak ibu-ibu tahu ya, masakan mana yang memerlukan santan begitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah tahu sih. Begitu juga mendukung penurunan berat badan, menyeimbangkan kadar kolesterol, elektrolit, kesehatan saluran pencernaan, mencegah anemia, menjaga kesehatan kulit dan rambut, efek antiinflamasi dan juga lain-lainnya ya. Mungkin salah satunya bagus tadi ya untuk efek antiinflamasi ini ya. Karena kenapa? Ekstrak kelapa dan santan dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Manfaat bagi penderita kondisi inflamasi kronis seperti radang sendi, itu dia ya. Oke, itu dia beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk Anda. Di saat Anda lagi menikmati menu makan siang, ada yang sudah siap-siap ke meja untuk makan bersama keluarga, ada juga yang baru saja masak begitu ya. Ada juga nanti saya berikan bagaimana selain kita makan siang, lupa saya sampaikan juga untuk Anda bahwa banyak buah-buah di Kota Ternate yang juga bisa Anda konsumsi ya, karena banyak manfaatnya juga. Salah satunya yaitu baik untuk pencernaan. Kira-kira apa saja? Saya akan berikan untuk Anda di siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini lagunya Panji Pondak dengan Di Saat Kau Harus Memilih. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan siang di rumah bersama keluarga sambil menikmati akhir pekan di hari Sabtu ini. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi, yaitu mencegah bagaimana stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas, yaitu akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau, ya. Baik, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, ia mengatakan bahwa kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong bagaimana rantai distribusi. Nah, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar. Begitu. Nah, selain itu juga ia menegaskan bahwa kios pangan ini merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat bagaimana pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Nah, Bapanas mencatat hingga akhir 2025 di tahun kemarin terdapat sekitar 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi pada tahun ini 2026. Jumlah tersebut terus diperluas untuk meningkatkan bagaimana akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, terus juga terjangkau, ya. Salah satu implementasi program tersebut yaitu, coba saya lihat, yaitu ada di Kelurahan Cipayung, Kota Depok, kios pangan di wilayah tersebut menjual berbagai komoditas strategi mulai dari beras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga aneka sayuran dengan harga di bawah harga pasar ataupun sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET atau HET. Nah, ini bukan cuma di Cipayung, Kota Depok, ada di 34 provinsi terkait dengan kios pangan ini, ya. Dan pendengar, bahwa Bapanas menilai penguatan kios pangan ini menjadi bagian penting loh dalam bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Jadi kedepannya pengembangan kios pangan akan terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN pangan, kooperasi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin merata di seluruh tanah air. Begitu, ya. Nah, kalau ngomong soal kios pangan, nah sekarang kan sudah ada Kopdes, ya, Koperasi Merah Putih, kan, yang sudah didirikan di berbagai daerah. Begitu, salah satu alternatif mungkin yang mungkin bisa Anda gapai, ataupun mungkin Anda bisa langsung saja ke kios, bukan kios pangan lagi, tapi Kopdes ini, ya, Koperasi Merah Putih yang ada di berbagai daerah sudah dibangun, ya. Jadi mungkin salah satunya di tempat Anda juga. Informasi tadi kami kutip di portal rri.co.id untuk Anda di siang ini. Nah, kita sepertinya break dulu, ya, sejenak, ya. Nanti sebentar saya akan kembali dengan lagu-lagu juga informasi. Tapi saya mau jumpai Anda kaum muslimin dan muslimat yang siang ini akan kembali menjalankan sholat zuhur. Informasikan waktu azan zuhur di siang ini yaitu nanti pada pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Baik, sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, saya punya satu lagu bernuansa Islami untuk Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimas, sambil kita menantikan kumandang azan zuhur.

0: Baik, untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemanan ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah pukul 12 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, Anda pencinta informasi, informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar, nanti kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di pukul 13. Kita jelang pukul 13.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perempat final besok jangan lewatkan ya. Sebelum ada Norwegia akan berhadapan dengan Inggris, setelah itu nanti ada Argentina akan berhadapan dengan Swiss di perempat final besok terakhir ya. Setelah itu masuk ke semifinal. Dan pagi tadi di jam 4 dini hari Anda sudah menyaksikan juga atau menonton, mendengarkan melalui program 1, yaitu ada Belgia, Spanyol berhadapan dengan Belgia dengan hasil skor terakhir yaitu 2-1 kemenangan atas Spanyol yang langsung masuk ke semifinal. Bagaimana informasi lebih jelasnya setelah Spanyol berhadapan dengan Belgia? Kita ikuti dalam dinamika olahraga Pro 3 pukul 13.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau?

0: Nimis, Pak. Tadi saya dukung Belgia, Pak. Sedikit kecewa saya di sana. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Karena Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Pak.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
2: Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Alhilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate siang ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate siang ini Sabtu 11 Juli 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Nah, kalau terkait dengan logam mulia termahal, saya intip dulu, saya memberikan informasi bagaimana juga dengan harga emas ya di hari ini. Emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali menguat pada perdagangan di Sabtu 11 Juli 2026. Kenaikan sebesar yaitu Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan ke penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Jadi berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.655.000. Nah, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat yaitu Rp2.650.000 per gram. Logam mulia menyediakan yaitu emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Anda yang tentu saja rajin berinvestasi emas begitu ya. Pasti tahu semua bagaimana rincian harga emas Antam berdasarkan pembaharuan data logam mulia per Sabtu di hari ini. Jadi harga emas Antam 0,5 gram dibanderol yaitu Rp1.377.500. Harga emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.655.000. Harga emas Antam 2 gram di sekitaran Rp5.250.000. Harga emas Antam 3 gram dibanderol sekitaran Rp7.850.000 sekian. Terus juga harga emas Antam kalau 5 gram itu sekitaran Rp13.050.000. Kalau Anda punya 10 gram, wah ini banyak juga ya. Ya sekitaran Rp26.000.000 sekian lah ya. Terus sampai dengan 25 gram sekitaran Rp64.000.000, sedangkan 50 gram yaitu Rp129.895.000 dan seterusnya. Jadi harganya tersebut merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai tersebut belum termasuk pajak sesuai ketentuan transaksi emas yang juga berlaku ya. Jadi di hari ini tanggal hari Sabtu, emas Antam menguat. Harga 1 gram kini dibanderol sekitaran Rp2.655.000 ya. Seperti kami kutip melalui portal rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Ed Sheeran dengan Perfect untuk Anda di siang ini, dengan lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu siang Anda. Kita sudah melangkah di pukul 13 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana siang Anda di akhir pekan ini ya? Di luar sana cuacanya terik sekali sih ya. Anda yang selagi menikmati suasana akhir pekan, kira-kira di hari libur Anda punya rencana mau kemana nih? Hari libur ini, hari ini dan besoknya ya. Ya mudah-mudahan sudah disiapkan. Nah, tapi kalau cuaca yang sangat luar biasa ini, kira-kira apa yang mungkin harus mengantisipasi Anda dalam perjalanannya? Apalagi yang memakai kendaraan roda dua. Cuaca panas di siang hari memang dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah lah, sehingga aktivitas pun mungkin yang selagi aktivitas mungkin bisa dibilang terhambat begitu ya, kalau memang aktivitasnya di luar ruangan. Bahkan situasi ini juga dapat memicu dengan masalah kesehatan fisik mental loh ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga kondisi tubuh saat cuaca panas dengan menerapkan mungkin sedikit hal yang harus Anda terapkan juga ya di saat panas begini. Kalau kita tahu terpapar suhu panas dalam jangka panjang yang lama, ini juga dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, pendengar, tubuh akan secara alami yaitu mengeluarkan banyak keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri Anda. Akan tetapi, bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh kita, maka ini dapat memicu yang namanya heat stroke ya, yang gejalanya berupa ya apa, muncul sakit kepala, terus juga luka kulit memerah, dan jantung bisa saja berdebar. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah juga boleh muncul yang berlebihan ya, ataupun mual. Selain itu menimbulkan keluhan fisik karena paparan suhu panas juga dapat mempengaruhi yang namanya kondisi emosional. Jadi ketika Anda terpapar suhu panas, Anda bisa menjadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung, dan stres. Benar tidak? Oke, kalau panas-panas baiknya kita cari yang dingin-dingin saja lah ya. Berteduh di bawah pohon ataupun mungkin tempat yang adem lah begitu. Supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas. Dianjurkan mungkin ya salah satunya yaitu kita menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan beberapa cara. Misalnya salah satunya itu harus cukupi kebutuhan cairan begitu ya. Minum air putih lah sebanyak 2-3 liter per hari akan membuat tubuh Anda terdehidrasi meski cuaca sedang panas ataupun terik. Selain air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air, dan air kelapa juga salah satu alternatif yang baik sebenarnya ya, yang bisa membantu yaitu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Ayo ajak teman-teman, keluarga, yuk banyak tuh, banyak kelapa muda yang dijajakan di mana, tepi jalan di mana ya, di pasar, terus juga sepanjang jalan di Toboko, di Mangga Dua itu yang paling banyak juga. Pokoknya di tempat-tempat yang banyak dijualin kelapa nas itu lah, Anda bisa beristirahat sambil minum air kelapa ya. Juga mungkin disarankan membatasi minuman berkafein ya kalau cuaca panas, seperti teh dan kopi. Kenapa? Ya mungkin ini ada akibatnya juga kalau kita mengkonsumsi misalnya teh dan kopi di saat cuaca panas, serta yang tinggi gula juga ya, meski terasa menyegarkan. Jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut juga dapat memicu yang namanya dehidrasi. Begitu, jadi jangan menimbulkan hal yang mungkin membuat Anda merasa lebih haus begitu ya. Selain cukupi kebutuhan cairan, salah satunya juga kalau Anda ingin keluar rumah dan Anda di saat berkendara-kendaraan dua, gunakan tabir surya. Itu dia ya. Kenapa? Karena tabir surya atau sunscreen ini menjadi hal yang wajib lah dilakukan, baik itu cuaca panas, mendung atau bahkan hujan juga boleh sebenarnya ya. Sunscreen ini melindungi yaitu kulit Anda dari bahaya sinar ultraviolet ya. Jadi dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Tidak mau cepat tua kan? Ah, itu dia. Pilihlah tabir surya dengan SPF minimal mungkin 30 lah ya. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau Anda sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Apalagi yang berkendara perjalanan jauh, saat bawah teriknya matahari walaupun pakai jaket ya udah. Leskan saja sunscreen dulu lah ya. Nah begitu juga meski sudah memakai tabir surya, Anda tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan yang namanya perlindungan ekstra. Begitu ya. Oke, celana panjang, jaket boleh ya. Hindari juga yang berwarna gelap. Kalau siang-siang jangan pakai yang hitam-hitam loh ya. Kenapa? Kelihatannya wudu tanpa panas begitu ya. Jadi
Warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat Anda semakin kepanasan. Jadi cari yang cerah-cerah, seperti putih boleh kali ya. Lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, terus yang longgar-longgar lah, berbahan lembut, itu dia yang bagus sekali. Jangan lupa juga kalau Anda lagi jalan di bawah terik matahari, pakai topi, kacamata juga boleh ya, saat berada di luar ruangan. Guna apa? Melindungi mata dan kulit wajahmu dari paparan sinar matahari. Begitu ya. Sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya, sekitaran pukul 10 sampai dengan 2 siang. Ini sudah jam berapa? Hampir menjelang jam 2. Jadi udah pas nih ya, kalau Anda mau keluar rumah, lindungi tubuh Anda. Begitu. Itu dia beberapa hal yang mungkin perlu juga saya sampaikan ya untuk siang ini, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas.

jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanjutkan babak perempat final. Besok jangan lewatkan, nanti ada Norwegia berhadapan dengan Inggris ya, tersaji di perempat final. Duel berlangsung di Hard Rock Stadium. Nanti di bagian timur Anda bisa dengar melalui program Mas 1 di pukul 6 pagi ya. Jadi Anda juga bisa menyaksikan melalui televisi nasional. Nah, kita lihat Norwegia ini baru saja menciptakan kejutan besar loh dengan menyingkirkan Brasil 2-1, hasil yang mengantar mereka mencetak sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Inggris menuntaskan perlawanan Meksiko 3-2 meski tertimpa masalah ketinggian dan krisis back kanan dan skuad dari Thomas Tuchel ini ya. Produktivitas gol Norwegia dan tajamnya Erling Haaland jadi ancaman utama. Sementara Inggris datang dengan 3 kemenangan beruntun yang semuanya menghadirkan setidaknya 2 gol. Namun kedua negara sama-sama dibayangi catatan kurang bersahabat saat bersua sesaat tim Eropa di fase gugur dan dalam rekor pertemuan tersebut. Laga Norwegia berhadapan dengan Inggris digelar di Hard Rock Stadium. Nah, partai ini menandai langkah Norwegia juga ke delapan besar untuk pertama kalinya, sementara Inggris berupaya menjaga laju positif mereka di turnamen. Norwegia sendiri mengamankan tiket perempat final usai menaklukkan Brasil 2-1. Performa inilah melanjutkan kiprah mereka yang produktif sepanjang turnamen meski diimbangi masalah kebobolan ya. Inggris melaju setelah menang 3-2 atas Meksiko. Kemenangan tersebut diraih dalam situasi menantang, termasuk mengadaptasi terhadap ketinggian dan kondisi di lini belakang yang tergirus. Begitu berstatus peringkat ke-31 FIFA, Norwegia tampil agresif dengan 12 gol, namun juga kebobolan 9 gol dalam Liga Pertandingan Piala Dunia mereka sejak jauh ini ya. Statistik tersebut mengamankan capaian Jerman Barat di tahun 1954, satu-satunya tim yang mencapai semifinal dengan mencetak dan kebobolan setidaknya 10 gol lalu menjadi juara. Style Slok Magman menyiapkan struktur fleksibel 4-3-3 yang kerap bergeser ke 4-2-3-1 agar sinergi Erling Haaland dan Alexander Sorloth ini di lini depan dioptimalkan. Perubahan ini memberi juga ruang bagi second line untuk aktif menopang serangan. Haaland menjadi poros kemampuan dari Norwegia dengan 7 gol, menempatkan dalam persaingan sepatu emas. Tingkat konferensi tembakan mencapai 39%. Kita nilai terbaik di antara pemain dengan kira-kira 15 tembakan ya sejak Gary Lineker pada 1986. Meski demikian, sejarah belum berpihak. Norwegia belum pernah mengalahkan tim Eropa di Piala Dunia dan tidak mencetak gol dalam 4 pertemuan terakhir dengan Inggris. Nah, tim asuhan Thomas Tuchel ini menunjukkan penyesuaian ekstrim saat meneguk Meksiko. Inggris mencatatkan penguasaan bola terendah dalam sejarah Piala Dunia, yakni 33,2%. Namun, tetap efektif lewat serangan balik dan pertahanan yang gigih. Modal kepercayaan diri ikut terbentuk. Inggris mengoleksi 3 kemenangan, beruntun dengan selalu mencetak minimal 2 gol, serta 6 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir setelah keseluruhan. Satu-satunya hasil imbang terjadi saat menghadapi Ghana tanpa gol ya. Namun ada pola yang belum patah di fase gugur Piala Dunia. 5 dari 6 eliminasi terakhir, Inggris datang dari sesama tim Eropa, termasuk 3.

edisi terakhir, tren tersebut menjadi ujian mental tambahan menghadapi nanti Norwegia. Norwegia mendapat kabar baik dari sektor pertahanan. David Moller, Wolf telah pulih sepenuhnya setelah sempat mengalami cedera ringan saat melawan Brasil dan siap dimainkan. Di kubu Inggris sendiri ada Janel Kuansa absen akibat kartu merah langsung saat melawan Meksiko waktu itu ya. Jordan Henderson juga dipastikan menempi hingga sisi turnamen karena cedera pergelangan tangan dan telah menjalani operasi. Messi sempat berlatih terpisah. Mark Weini dan Declan Rice diperkirakan siap tampil nanti di Miami ya. Oke, jangan lewatkan, Anda bisa mendengarkan melalui program satu besok nanti di jam 6 pagi. Norwegia akan berhadapan dengan Inggris. Setelah itu nanti Anda juga jangan lewatkan di pukul 10 ada Argentina akan berhadapan dengan Swiss.

0: Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

dari Diana Ross mendengar dengan If We All On Together untuk Anda di siang ini. Masih dengan lagu-lagu hiburan menikmati waktu siang Anda di akhir pekan ini. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai terkait dengan sekolah rakyat yang mulai menunjukkan banyak perubahan setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun dari siswa nih ya, yang perubahan tersebut terlihat dari peningkatan rasa percaya diri, terus juga ada kedisiplinan hingga keberanian mereka dalam meraih cita-cita. Hal ini disampaikan Menteri Sosial dalam menghadiri open house sekolah rakyat bersama calon siswa dan orang tua di Sentra Paramita Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut mempertemukan calon siswa dengan siswa sekolah rakyat yang telah menjalani pendidikan sejak sekolah rakyat dirintis dibuka pada Juli 2025. Menurut Guspul, bahwa sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya ya. Pemerintah menjangkau langsung calon siswa, yaitu melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 DTSSN ini ya. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah yang menjadi prioritas program pengentaskan kemiskinan. Jadi setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun ya, yang mengatakan para siswa yaitu mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain percaya diri, mereka juga mulai berani kembali menggantungkan cita-cita yang sebelumnya sempat terkubur karena keterbatasan ekonomi. Gitu ya. Baik, informasi melalui portal rri.co.id. Jadi perubahan serupa juga yang banyak dialami beberapa siswa ya terkait dengan sekolah rakyat ini ya. Jadi pada kesempatan tersebut Guspul juga berdialog dengan calon siswa sekolah rakyat. Jadi dengan inilah mereka mengaku bahwa bercita-cita menjadi pilot dan sebagainya, yang dikatakan begitu ya para siswa-siswi sekolah rakyat. Nah, ia juga mengingatkan para siswa agar tetap menghormati orang tua, terus juga guru, apapun pekerjaan maupun kondisi ekonomi dari keluarganya. Jadi sekolah rakyat ini diharapkan melahirkan generasi yang tangguh, berkarakter, memiliki keterampilan dan mampu menjadi pimpinan bangsa di masa depan. Begitu informasi, silakan Anda bisa kembali simak di portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini lagu dari Iga Mawardi dengan Kasmaran. Di siang ini Anda yang selagi menikmati suasana siang ya, lagi istirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Kalau panas-panas begini enaknya memperingkan tubuh saja ya. Ini kalau di bawah pohon sampai ditiup angin sepoi-sepoi, jadi ngantuk dah.
1: Baik, nanti di pukul 15 kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI sebentar ya.
0: Nah, ibu-ibu di rumah gimana nih? Kalau siang-siang begini enaknya ngapain ya kalau di rumah ya? Istirahat kali ya. Kalau nanti mungkin lagi beres-beres ya. Ntar kan malam minggu ya. Kalau malam minggu yang punya janjian ya udah disiapkan lah ya. Nah, kalau ngomong soal yang lagi sibuk-sibuk di dapur, mungkin siang-siang begini ada yang lagi sibuk di dapur tidak ya? Ada sih ya. Mungkin ada yang lagi mencuci, ada yang lagi menyetrika, ada lagi siapin apa ya kira-kira kalau saya ketebak begitu ya. Siang-siang begini. Tapi kebanyakan istirahat ya. Tapi ada loh, kalau ada ibu-ibu yang lain siangnya juga kok bekerja terus begitu ya, mencuci, cuci piring, cuci baju, ya kan, betul ya.
1: Baik, dan sambil dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di siang ini ya, sebentar nanti kalau yang pingin request ada loh ya, yang namanya 100% Indonesia. Nanti sebentar Anda bisa ikuti ya, sebentar nanti setelah Warta Sentral, dan kami akan kembali bersama Anda. Bicara tentang di rumah nih ya, apalagi yang lagi sibuk-sibuk membersihkan rumah, dapur salah satunya. Ini memang identik sebagai tempat menyiapkan makanan sehat. Namun tanpa juga disadari loh, peralatan dapur itu yang digunakan setiap hari dapat melepaskan yang namanya mikroplastik. Lantas kira-kira benda dapur apa saja sebenarnya yang bisa tanpa sadar ini membuat kita menelan yang namanya plastik itu ya? Saya jadi penasaran juga sebenarnya ya. Nah, di zaman sekarang ini plastik telah banyak digunakan sebagai yang namanya peralatan dapur atau untuk keperluan memasak. Barang yang mudah didapat, ditambah lagi punya desain yang bagus, ini membuat alat masak berbahan plastik kerap jadi pilihan begitu ya. Akan tetapi seiring pemakaian benda-benda tersebut, ini dapat melepaskan yang namanya mikroplastik beserta ribuan zat kimia yang berpotensi berpindah ke makanan, terus juga minuman, udara, air, hingga akhirnya masuklah ke dalam tubuh kita. Misalnya yang banyak orang tidak menyadari bahwa mereka bisa saja ikut mengkonsumsi plastik setiap harinya. Jadi mikroplastik sendiri berukuran kurang dari 5 mililiter ya. Bahkan sebagian berupa nanoplastik yang jauh lebih kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata dan juga mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, nah partikel ini pendengar dapat terbawa bersama makanan ataupun juga minuman. Nah, mikroplastik, nanoplastik, bahkan kimia lain, bahan kimia lain yang terlepas dari plastik seperti bisphenol dan flatlat lah, dikaitkan dengan peningkatan risiko sejumlah penyakit dari mulai gangguan hormon dan kesuburan hingga kanker. Oleh karena itu perlu untuk mengurangi paparan plastik dari peralatan dapur demi menjaga kesehatan kita. Nah, ada beberapa hal terkait dengan mikroplastik di dapur yang sebaiknya mulai diwaspadai. Saya himpun dari berbagai sumber di siang ini, salah satunya yaitu botol minum plastik sekali pakai. Kenapa? Karena botol plastik sekali pakai ini menjadi salah satu sumber paparan mikroplastik yang paling sering disebut para ahli. Botol plastik dalam melepaskan mikroplastik dan nanoplastik ke dalam air minum yang kita minum, begitu. Proses pelepasan partikel tersebut, pendengar, bahkan bisa berlangsung lebih cepat ketika botol disimpan di tempat panas ataupun terkena sinar matahari langsung. Anda dapat beralih menggunakan botol minum isi ulang berbahan stainless steel ya, kaca atau keramik boleh ya, untuk mengurangi paparan dari mikroplastik ini, begitu ya. Jadi disarankan coba dari plastik kita ubah berbahan pilih yang stainless steel, bisa juga kaca atau keramik boleh ya. Itu dia salah satunya ya, botol minum plastik sekali pakai ya, juga sering kita minum ya, botolnya, bukan minum botolnya, mau minum airnya lah ya. Terus juga wadah makanan plastik yang dipanaskan. Nah, ini juga harus hati-hati loh ya. Kebiasaan memanaskan makanan menggunakan wadah plastik juga meningkatkan resiko begitu ya. Meskipun beberapa wadah diberi label yaitu microwave safe.
0: Itu dia ya. Jadi pemanasan tetap dapat meningkatkan perpindahan bahan kimia maupun partikel plastik ke dalam makanan kita. Jadi jika ingin memanaskan makanan, sebaiknya ganti wadah makanan plastik dengan bahan kaca, terus juga keramik ataupun stainless steel tadi. Selain lebih awet, bahan-bahan tersebut dianggap lebih aman digunakan untuk menyimpan maupun memanaskan makanan. Begitu ya. Jadi wadah makanan plastik yang dipanaskan itu sebenarnya tidak baik. Gantilah ya dengan yang bahan kaca atau keramik dan stainless steel. Nah, begitu juga talenan plastik juga berpotensi menghasilkan mikroplastik. Setiap goresan pisau akan mengikis permukaan talenan dan menghasilkan partikel plastik berukuran sangat kecil. Ini juga yang bisa menempel pada bahan makanan kita. Karena itu penggunaan talenan berbahan kayu ataupun bambu menjadi alternatif yang lebih disarankan sebagai pengganti dari talenan plastik itu tadi ya. Oke, bolehlah. Nah, wajan atau teflon dengan lapisan anti lengket memang banyak digandrungi. Namun sayangnya lapisan ini dapat melepaskan partikel ketika permukaannya mulai terkelupas ataupun tergores, terutama saat terkena suhu tinggi. Jadi sebagai alternatif, gunakan peralatan masak berbahan stainless, against iron ataupun keramik. Selain itu lebih tahan lama. Bahkan bahan tersebut tidak memiliki lapisan mudah mengelupas, sehingga dapat mengurangi potensi paparan mikroplastik saat Anda memasak. Begitu ibu-ibu ya. Nah, salah satunya juga spons cuci piring. Nah, ini ternyata juga menjadi salah satu sumber mikroplastik loh ya, yang jarang disadari. Sebagian besar spons yang dijual di pasaran terbuat dari serat plastik sintetis. Begitu ya. Lama-kelamaan spons akan terurai menjadi serpian kecil selama digunakan untuk mencuci peralatan makanan. Makan maksudnya. Sebagai gantinya, cobalah alternatif spons alami seperti luva dari labu atau onyong yang dikeringkan, bambu ataupun pulp kayu. Dulu-dulu kan biasanya ibu-ibu pakai itu ya, luaran kelapa itu kan. Bukan tempurung, tapi itu ya, yang lapisan dari kelapa itu yang agak kayak ini ya, kayak sesapu. Itu dia. Nah, biasanya kan begitu. Jadi sekarang sudah banyak ya yang namanya spons cuci piring ya, tinggal dipilih. Tapi ada banyak ya dialternatifkan untuk kita memilih yang luva dari abu ataupun onyong yang dikeringkan, bambu boleh atau pulp kayu. Itu dia ya. Nah, begitu juga ada lagi, yaitu peralatan dapur berbahan plastik. Spatula, sendok sayur ataupun peralatan dapur berbahan plastik lainnya dapat aus akibat panas dan penggunaan berulang. Kondisi tersebut turut menyebabkan yang namanya pelepasan mikroplastik pasti ya. Lebih aman lagi pilih peralatan berbahan kayu, logan atau silikon foot grade yang lebih stabil terhadap panas. Oke, itu dia beberapa hal. Mungkin ada manfaatnya juga sebenarnya ya, bagaimana kita memilih benda di dapur yang bisa menjadi sumber mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau mikroplastiknya kita ganti dengan stainless, terus keramik ataupun kaca boleh ya. Itulah, mudah-mudahan bisa ada manfaat untuk Anda yang sudah saya berikan di siang ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jangan lewatkan besok ya, Argentina akan berhadapan dengan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026 akan tersaji di Kansas City Stadion pukul 8 dan kita di sini nanti pukul 10 pagi ya. Lebih ke Leste datang sebagai juara bertahan dengan misi menjaga laju menuju empat besar. Laga ini menjadi krusial bagi tim asuhan Lionel Scaloni untuk mengamankan tiket semifinal. Pemenang pertandingan akan bertemu dengan Inggris dan ataupun Norwegia. Narasi David Vareses Gullit mengiringi pertandingan mengingat status Argentina sebagai juara dunia dan rekan jejak pertemuannya lebih baik. Di sisi lain, Swiss dikenal disiplin dan pragmatis dalam pengelolaan pertandingan. Argentina membawa modal kemenangan beruntun, sementara Swiss membidik semifinal pertama dalam sejarah mereka. Tarung ini menyatukan momentum dan ambisi besar dari kedua kubu. Nah, kita lihat Argentina memiliki rekor superior atau atas Swiss pada turnamen besar, menang 2-0 pada 1966 waktu itu dan 1-0 8 tahun lalu di Brasil. Catatan ini menguatkan posisi mereka sebagai favorit di atas kertas. Secara keseluruhan, Swiss belum pernah mengalahkan Argentina dalam 7 pertemuan sebelumnya. Tren ini menjadi tantangan tambahan bagi tim besutan Murat Yakin dengan tiket semifinal sebagai pengantaran. Duel ini berpotensi berjalan ketat. Argentina mengusung kedalaman kualitas, sementara Swiss mengandalkan organisasi permainan yang rapi. Argentina menunjukkan ketangguhan mental sejak fase gugur dimulai. Mereka lebih dulu menuntaskan perlawanan Tanjung Verde yang berstatus debutan. Ujian sesungguhnya datang di babak 16 besar melawan Mesir saat Argentina tertinggal 2-0 dengan hanya 11 menit tersisa. Gol Cristiano Romero, Lionel Messi yang menembus kegagalan penalti sebelumnya dan Enzo Fernandez memastikan kemenangan dramatis meski diwarnai beberapa keputusan VAR yang kontroversial. Kemenangan tersebut memperpanjang rentetan positif dari Laga Abi Celeste menjadi 12 laga sejak September tahun lalu. Sejak kegagalan mengejutkan dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup Piala Dunia 2022 waktu itu. Argentina belum terkalahkan dalam 10 pertandingan Piala Dunia, selalu mencetak minimal 2 gol di setiap laga, sebuah rekor terbaik mereka. Nah, Swiss juga datang dengan ambisi menorehkan sejarah, membidik semifinal pertama mereka. Terakhir kali mereka mencapai perempat final adalah pada tahun 1954 saat menjadi tuan rumah ketika turnamen hanya diikuti 16 negara. Perjalanan mereka di Piala Dunia di tahun ini dimulai dengan hasil imbang melawan Qatar, lalu kemenangan 4-1 atas Bosnia Herzegovina, serta 2-1 atas tuan rumah Kanada. Swiss lolos sebagai juara grup B. Di babak 32 besar, Swiss menyingkirkan Al Jazair 2-0 berkat gol Brent Embolo dan Donaidi. Tantangan berat hadir di babak 16 besar melawan Kolombia dengan skor 0-0 selama 120 menit sebelum Gregor Kobel menggagalkan eksekusi Juan Hernandez dalam adu penalti dan Ruben Vargas memastikan kemenangan 4-3. Pendekatan pragmatis mungkin yakin memprioritaskan pertahanan terbukti efektif. Swiss belum pernah tertinggal sepanjang kampanye Piala Dunia ini termasuk babak kualifikasi, dan yakin menilai Argentina bukan tim tanpa celah loh ya, melihat adanya ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang berdasarkan performa mereka di dua pertandingan terakhir. Nanti kita lihat besok di jam 10, Swiss akan berhadapan dengan Argentina. Kita jelang pukul 15.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
3: Itu stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini semua berkat kerja keras, kerja bersama dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Babin Kamtibmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya.
1: Kejaksaan Agung menegaskan Ferry Ardiansyah secara resmi mundur dari jabatan Jampitsus. Bulog memastikan stok beras nasional tercukupi yang mencapai 5,4 juta ton. Jerman mengecam upaya Israel untuk menginvasi wilayah Palestina di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kejaksaan Agung menegaskan Febri Adriansyah secara resmi mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
4: Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ana Supriyatna pada hari ini. Dalam keterangan resminya, Kapus Penkum menyebut bahwa surat pengunduran diri Febri dari Jampitsus telah diterima per hari Sabtu ini. Anang juga menjelaskan pengunduran diri Jampitsus sebagai pertimbangan untuk menjaga netralitas dan integritas dalam proses hukum yang saat ini tengah membelit Jampitsus Febri Adriansyah.
2: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4: Sebelumnya diketahui, Jampitsus Febri Adriansyah dalam konferensi persnya pada Jumat kemarin membantah kabar terkait pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus. Bahkan saat itu ia menegaskan masih diberikan amanat tugas dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan sejumlah perkara yang ditangani Kejagung.
5: Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan.
4: Diketahui dalam perkembangan isu terkini mengenai proses hukum yang membelit Jampitsus, Febri juga membantah hasil penggeledahan yang dilakukan kepolisian di sejumlah titik yang dikaitkan dengan kepemilikannya. Febri bahkan menegaskan dapat mempertanggungjawabkan temuan sejumlah uang tunai dan emas batangan yang ditaksir mencapai 476 miliar rupiah di kediaman pribadinya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum.
1: Komisi 3 DPR mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri untuk mengusut korupsi batubara. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Komisi 3 DPR RI

0: dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya, pemerintah pusat, entah daerah, sehingga pencapaian ini bisa mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Harapan kami ini terus berlanjut sepanjang masa. Indonesia harus swasembada pangan dan tidak ada lagi impor lagi. Demikian.
1: Dikatakan pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah petani dengan HET Rp6.500, sedangkan target capaian penyerapan gabah tahun 2026 sebesar 4 juta ton dan realisasinya hingga saat ini 3,2 juta ton.
0: Masih ada 5 bulan lagi, Mas. Jadi estimasi kami 4 juta itu tercapai di bulan September.
1: Sementara sebelumnya, pimpinan Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, menyatakan pihaknya akan terus gencar juga melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah Soloraya, termasuk di Klaten. Khusus di Klaten, hingga akhir Juni 2026, tercatat hampir 10.700 ton setara beras.
2: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77%.
1: Dikatakan stok beras di gudang Perumbulok wilayah Klaten dipastikan mencukupi hingga tahun depan. Di sisi lain, Bulog masih akan terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk memperkuat cadangan pangan. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Mendekati pertengahan bulan Juli 2026, harga cabai rawit merah di Kediri, Jawa Timur terpantau mengalami kenaikan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mendekati pertengahan bulan Juli 2026, harga cabai rawit merah di kota maupun Kabupaten Kediri terpantau makin meningkat. Hal disampaikan oleh salah satu penjual cabai di Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri, Ahmad Kurji. Ia mengatakan dengan saat ini harga aneka jenis bahan pangan cenderung meningkat. Misalnya saja harga cabai rawit hingga aneka jenis sayur juga mengalami peningkatan.
5: Semua, ini lombok kecil, lombok besar, lombok keriting, semua. Bawang merah, bawang putih, semuanya. Bawang putih, bawang merah 1/4 Rp10.000. Kalau 1 kilo 40.
4: Sementara itu, penjual aneka sayur di Pasar Pahing Kota Kediri, Dewi Merinci, pada saat ini memang harga cabai rawit tembus di posisi Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, maka secara umum, pedagang sayur mayur di Kediri ini lebih memilih kondisi harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dibandingkan saat adanya penurunan. Sebab dengan makin meningkatnya harga tersebut, maka transaksi di pasar tradisional ini akan semakin ramai oleh pembeli.
6: Kalau harga agak naik itu cenderung malah ramai pasar.
7: Kalau dari pedagang inginnya seperti apa, Bu, terkait dengan harga?
6: Kalau pedagang inginnya ya stabil aja, Bang, ya. Kata nggak usah murah-murah, agak itu mahal. Kalau murah itu yang kacang di pedagang tadi ini, kan kacang kan ada obrolan, ada mesti kalah.
4: Lebih lanjut, sesuai dengan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, dari segi pasokan, maka sekarang ini terlihat ketersediaan cabai rawit di wilayahnya hanya 12 ton atau turun 65,7% daripada normal. Namun dari segi harga, justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram atau menjadi Rp34.000 per kilogram untuk cabai jenis Brengos 99, sedangkan jenis Asmoro 43 harganya naik menjadi Rp33.000 per kilogram dan jenis Juwita 25F1 naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Mendukung program KDKMP secara masif.
9: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
8: Mendukung program KDKMP secara masif.

0: Tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
3: Okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerataan destinasi pariwisata di Bali bagian barat, utara, dan timur terus dipercepat melalui penguatan daya saing serta pengembangan paket wisata lintas kabupaten. Nadia Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
6: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
6: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti membangun storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story, jadi desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan itu dibandingkan cuman wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan.
5: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Informasi dari mancanegara, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Utamanya melalui DH Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Jerman mengecam upaya Israel untuk menginvasi wilayah Palestina di tepi barat, serta menilai invasi tersebut sebagai tindakan pelanggaran kedaulatan negara. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan, Uni Eropa akan memperlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Israel jika terus melakukan kekerasan, di mana status lahan di tepi barat harus ditentukan melalui pembicaraan antara Palestina dan Israel. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pembalap Soudal Quickstep tim Merlier sukses memenangkan etape ke-7 Tour de France 2026 di Bordeaux melalui adu cepat atau sprint yang dramatis. Nurdiansyah Krisna menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pembalap Soudal Quickstep tim Merlier melakukan sprint massal di Bordeaux untuk memenangi etape ke-7 Tour de France 2026 Jumat kemarin. Ini sekaligus mengukir kemenangan etape keempatnya sepanjang karir pada ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia itu. Pada awal balapan, Petit Vestrover, pembalap Lotto Intermarché dan Jack Ottruber, pembalap KH Rural Seguros RGA, memimpin lomba melalui aksi breakaway. Namun, upaya keduanya terus dikendalikan oleh Soudal Quickstep dan Alpecin Primartek yang bekerja sama menjaga selisih waktu agar sprint massal tetap terjadi. Memasuki kilometer terakhir, Alpecin Primartek memimpin rombongan dan Jasper Philipsen, salah satu pembalap Alpecin Primartek, membuka sprint lebih awal. Namun, Merlier melesat dari belakang untuk memastikan Soudal Quickstep selalu memenangi setidaknya satu etape Tour de France dalam setiap edisi sejak 2013. Selesai balapan, Merlier mengatakan bahwa dirinya bersyukur kerja keras timnya akhirnya membawa kemenangan.
5: Perfectly, I don't know because I lost my sprint. We don't know.
4: Entah sempurna atau tidak karena saya kehilangan sprint saya. Kita tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi ya posisi saya sangat kacau. Tapi saya berhasil. Terima kasih kepada tim atas kerja keras mereka. Dan ya, setelah semua kerja keras dan dua hari yang lalu dan hari ini, kami adalah satu-satunya tim dengan Alpecin yang mampu merebut breakaway. Jadi saya senang bukan tim lain yang menang.
5: So I'm happy. It's not another team who win.
4: Sementara itu, pemimpin klasemen umum Tadej Pogačar dari tim UAE Emirates XRG menyelesaikan etape tanpa kehilangan waktu sehingga tetap mengenakan jersey kuning, jersey penanda pemimpin klasemen menjelang etape ke-8 menuju bergerak. Selesai balapan yang mengatakan tujuan balapan ini adalah untuk menjaga kondisi badannya tetap optimal. Tetap penting untuk menjaga suhu tubuh tetap rendah dan waspada terhadap situasi sulit di kota-kota. Ya, tetap berhati-hati dan kami melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Just be careful.
4: Bagi Merlayer, kemenangan ini menjadi kemenangan keempatnya di Tour de France setelah memenangi satu etape pada 2021 dan dua etape pada 2025 lalu. Ia juga memperpanjang nominasi Belgia di Bordeaux dengan 24 kemenangan etape di kota tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15.27 menit waktu Indonesia Timur. Dan sore ini Anda bersama di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ya, seperti mama ya. Manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

101,8 FM Pro 1 Eriter nanti kenal informasi dan inspirasi lagu-lagu Indonesia mengiringi Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ini kita di sesi pertama, interval pertama ya. Sebentar nanti di interval kedua saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di sore ini. Tapi sebentar kita break dulu di jam 4 atau pukul 4.16 ya. Kita dengar lintas informasi. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya juga akan menunaikan sholat asar untuk sore ini, satu lagu lagi untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja, dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, selamat sore, kami sampaikan Lintas Informasi. Pukul 16 sore ini, dua informasi kembali kami ikuti melalui portal ri.co.id. Informasi pertama, pemerintah Korea Selatan menaikkan peringatan krisis global panas secara nasional ke tingkat kedua tertinggi pada Jumat di 10 Juli kemarin. Langkah ini diambil karena suhu siang hari yang sangat panas. Selain itu, fenomena malam tropis diperkirakan meluas ke seluruh wilayah negara tersebut mulai akhir pekan. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan menyatakan bahwa status peringatan gelombang panas dinaikkan dari tingkat waspada menjadi siaga. Peningkatan status tersebut mulai berlaku pada pukul 15.00 waktu setempat. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian menggelar pertemuan untuk meninjauan kesiapan respon terhadap gelombang panas. Saat ini peringatan gelombang panas berlaku di 116 dari 235 zona cuaca di Korea Selatan. Selain suhu siang hari yang tinggi, malam tropis juga diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah. Malam tropis adalah kondisi ketika suhu malam hari tetap berada pada 25 derajat Celcius. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat memeriksa kesiapan setiap lembaga terkait dan membahas langkah tambahan untuk penekan jumlah kematian akibat panas. Kita beralih ke satu informasi daerah. Cabang olahraga tinju pada pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-12 Maluku Utara 2026 resmi berakhir. Kota Ternate tampil sebagai kekuatan utama setelah memborong 6 medali emas dari 10 kelas yang dipertandingkan. Sekaligus menegaskan dominasinya pada ajang pembinaan atlet pelajar tingkat provinsi. Pada sektor putra, Kota Ternate merebut emas melalui Mubin Moni, Asrab Draker, Gunti Alatif, Mario Wistrasa, dan Weda Esa Nano. Satu-satunya emas putra di luar Ternate diraih Halmahera Utara melalui Ferdiansa Mansa pada kelas 48 kg. Sementara di kategori putri, Kota Ternate kembali menunjukkan keunggulan dengan merebut dua medali emas melalui Tri Astina di kelas 50 kg dan Samsia Nasir di kelas 52 kg. Dua emas lain dibawa pulang Halmahera Barat melalui Nava Nana dan juga dari Halmahera Utara lewat Sailmita Salsa. Persaingan di setiap kelas berlangsung ketat dengan atlet-atlet dari Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Mortai, Pulau Taliabu, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan turut mengamankan medali perunggu maupun medali perak. Penutupan cabang olahraga tinju dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Arkadir. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah menjalani proses latihan pada ajang hingga mampu tampil di Popda ke-12. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan kemenangan Argentina atas Mesir di Piala Dunia 2026 pada Selasa 7 Juli menuai itu kontroversi akibat keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Kedua, gol kedua Mesir di babak pertama dianulir wasit setelah meninjau VAR. Selain itu, pelatih Mesir Hossein Hassan juga menilai pemainnya Hamdi Fatih seharusnya menerima hadiah penalti menjelang kemenangan Argentina lewat tendangan Enzo Fernandez. Di tengah kemenangan kontroversi itu beredar di media sosial foto yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino kecewa saat pemain Argentina Lionel Messi gagal mencetak gol lewat tendangan penalti di babak pertama melawan Mesir. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama dan setelah diambil kesimpulan terkait dengan informasi yaitu foto Presiden FIFA kecewa Messi gagal cetak gol penalti lawan Mesir. Nah, setelah diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan foto Infantino diklaim kecewa akibat Messi gagal mencetak gol saat bertanding ke melawan Mesir adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, pukul 16 lebih 4 menit saatnya untuk kemudian ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap

cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah. Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah

0: Pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Yuk kita main lagi di line telepon 0921312551. WhatsAppnya 0821203751 80. Ayo untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia sambil menikmati waktu sore Anda bersama keluarga di rumah. Sudah berdering dari tadi, di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Indonesia, udah sore di sini Pak.
1: Iya, di sini masih siang.
0: Masih siang di sana.
1: Iya, ini Bang Fani.
0: Sama Bang Tut.
1: Iya, salam juga, salam sehat selalu. Ya, dengan Leman di Lampung.
0: Leman di Lampung, Bang Leman, iya. Gimana kabarnya Bang Leman?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Cuacanya di sini panas pol sekali.
0: Panas sama kita di sini.
1: Lama tidak hujan ini.
0: Oh, begitu. Sama juga
1: Lampung.
0: Sama juga kita juga terik sekali.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Ayo, iya. Gimana mau lagu apa sore ini, Bang?
1: Iya, sesuai dengan malam Minggu ini saya minta lagu yang agak sedih.
0: Kita sedih di malam Minggu.
1: Iya, lagu ini untuk lagi yang jomblo-jomblo yang tidak belum punya kekasih, yang belum punya pasangan gitu.
0: Jangan nyinggung saya loh.
1: Iya, bukan begitu. Maksudnya kenyataannya kalau di lapangan kan begitu.
0: Begitu ya.
1: Oke, iya, hati yang sepi
0: menyesalnya. Oh iya, oke. Buat siapa? Kita sedih di hari Minggu.
1: Hati yang sepi penyanyinya Rati Purwasi.
0: Oh, hati yang sepi Rati Purwasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, betul.
0: Ayo buat siapa lagunya?
1: Lagu-lagunya ya untuk semua saja tanpa kecuali. Selamat malam Minggu semuanya. Aha. Dan juga yang juga siang ini selamat juga sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman ya. Katanya mau dengar lagunya Rati Purwasi yang judulnya Hidup Yang Sepi. Kata kalau malam Minggu lagi jombloan ya, pas banget sama lagu itu. Uduh, nyinggung saya kali ya. Oke, berikutnya 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Selamat sore, kemenang.
0: Iya, selamat sore. Sama siapa?
2: Yo, Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Selamat sore, Pak Junaidi.
2: Iya, tadi kita suka selamat sore kamu kan.
0: Oh begitu, kita kurang kedengaran sampai di sini.
2: Tapi ada masih buku saya belum Leman.
0: Jadi, oke.
2: Jadi Bung Leman itu Bung Leman sendiri saja.
0: Oke. Bung Leman itu parlente Bung Leman tuh.
2: Itu ada sendiri saja, jadi tidak ada teman dia.
0: Oh begitu. Oke deh, silakan. Lagu apa Pak Junaidi?
2: Lagu dari Doris.
0: Jadi Doris yang mana tuh?
2: Itu ada salah satu coba lihat.
0: Ya, untuk apa lagi? Terus lagunya banyak Didi Dores. Untuk apa lagi ya, atau? Coba. Nah, yang itu saja.
2: Buka-buka. Untuk apa sudah Tom?
0: Terus ada duet bersama Mayang Sari yang judulnya. Yang duet sama Mayang Sari ya?
2: Ya judul apa ya?
0: Judulnya itu yaitu Jangan Pisahkan.
2: Jangan pisahkan.
0: Oh, mau?
2: Terabulet bisa memang.
0: Iya, emang jangan pisahin sama Pro 1 begitu ya.
2: Itu ya Pro 1 tapi itu ya play itu kalah tuh.
0: Oh, begitu. Oke deh, ayo buat siapa lagunya silakan.
2: Buat siapa untuk bulan ini, terima kasih banyak dan selalu berkat Tuhan ya, dan harapan saya bersama keluarga ada aku sama Kuai Tadin juga di sana, Bu Iting, lalu kemudian Abdul juga yang ada di Tidorea. Selamat sore, harapan saya selalu. Adi Bacan Batan juga, Purnama Sari di sana. Selamat sore dan harapan saya juga selalu. Mas Bu yang ada di Tokyo. Ya. Terima kasih salamnya kemarin. Salam balik ya, Mas Bu. Selamat sore, mungkin di Jepang ini so baru jam 12.
0: Mungkin.
2: Selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Ada kita punya pun siapa nama Ibu Farida juga ya dari Sulawesi Tengah juga ya. Ada kita punya Ibu Anggra ini di Manado. Selamat sore langsung ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus kemudian ada Bunda Air juga di sana, Vika juga di sana. Selamat sore.
0: Aha.
2: Ini Gunain sobat sore telepon ini ya.
0: Oh iya, oke, okay, baik.
2: Iya. Lalu kemudian ada kuahmai siapa, siapa rumah, Mama Indah sekali, Ibu Indah juga yang ada di Kolaba. Lalu kemudian ada juga Ibu Indah di Tolongko, selamat sore dan harapan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Cik Mahitua ya bersama keluarga selalu ya, di mana lagi ya, Ibu Angredi sudah dan semua-semua sudah ada pesalam dari Pak Junadi ya, supaya jangan lama-lama orang yang ganti kira-kira okay. Begitu.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya. Lagunya dari Mayang Sari dan Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Di belakang Pak Junaidi ada siapa lagi? Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo.
3: Selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Oh iya, kita telawan so ada ini. Sudah, kita suara mau paru lagi sebentar ini no.
3: Memang ada
0: bapak Tariya kan untuk piala dunia. Kita PPP tim menjago terus, jadi kita bapak Tariya
3: menjago terus, mudah-mudahan dia jago terus sampai dia dapat jago kan.
0: Amin. Oke, Bunda Els, bagaimana kabar nih Bunda Els?
3: Aduh, kabar bahagia, coba sehat. Cuman angin sini.
0: Oh angin, sama no kita di sini. Wah angin kencang sekali.
3: Itu bertahan, pokoknya angin gak nakal.
0: Iya, sedikit dia mau kasih terbang lupa kita sampai di Manado. Langsung di Bunda LSP muka pintu langsung. Oke, mau lagu apa nih Bunda Els?
3: Mau lagu apa deh? Kok boleh kan lagu marah, kok mempunyai lagu marah ini mar ya 100% Indonesia.
0: Iya, lagu Indonesia semua
3: nih. Tapi mari kita juga dari ada juga penyanyi terbaru semua juga.
0: Apa itu? Siapa itu?
3: Selimut tetangga.
0: Selimut tetangga, oh itu dari Republik Kang.
3: Iya.
0: Aduh, tahu juga nih selimut tetangga di Bunda Els, Kang. Aduh, hebat ya. Ini mau pinjam no selimut tetangga.
3: Yang di berapa yang Ibu Anggrini sama
0: belum? Belum, ada tunggu-tunggu nih.
3: Ada jari-jari nih yang bilang masuk ya. Akhirnya kalau jari-jari Ibu Anggrini gabung sudah. Langsung juga menyapa pertama buat orang tuh yang ganteng yang sedang bertugas namanya yang lagi.
0: Iya, oke.
3: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah terlebih orang tua mama papa diberkati selalu.
0: Amin.
3: Saya juga menyapa Ibu Anggraini yang ada di Manado posisi Minahasa. Bisa saya salam ini salam sehat. Usaha rumah makan tetap lancar diberkati.
0: Oke.
3: Juga ada Pak Junaidi. Ini salam dari Bunda El, salam kasih salam rumah salam sehat. Di Namlia juga di sana ada Mira bersama suami, anak-anak, ada Nona Ipa, apa Nona Ipa, ada Bagir, ada juga Cicil Nagi. Semuanya salam salam sayang. Cicil yang ada di Manado salam ini salam sehat. Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat, salam sehat.
0: Okay.
3: Andi juga di Batang sana, sehat berkati. Ada Bung Otis, Mama Indah, salam sehat. Ibu Indah, Ibu Haji Indah, Ibu Farida semuanya salam sehat. Bung Ono juga di Kalp Albar. Ada Pak Din, Pak Ipin, Kua Ama, Kua Ipah, juga Harta Tahir. Semua-semua aja salam satu salam hormat di keluarga masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Lagu aman.
0: Aman, sudah disiapkan nih, sudah disiapkan.
3: Jadi gak ada pinjam di tetangga sini,
0: pinjam
3: di tetangga.
0: Kita pesel ibu sumpah satu tahun, antara cuci-cuci nih. Aduh, oke.
3: Terima kasih.
0: Indonesia banget. Ada Bunda ya. Sudah, kalau kita semua kuda apa di Bunda L sudah, no. Jadi ya, banyak ribut. Oke, okay, ada selimut tetangga dari Republik, nanti saya akan putarkan juga buat Bunda ya. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia. Selamat sore, halo. Selamat sore, Nona Vika. Gimana kabarnya nih?
4: Puji Tuhan, sehat, bahagia, terima lalanya.
0: Panas membara, jangan asal jangan panasnya di hati begitu ya.
4: Panasnya hati atau mana namanya hati selimut batu.
0: Oh do. Luar biasa. Oh begitu. Es batu tuh, iyo dingin sama es batu. Oke, lagu apa nih Bu Nona Vika? Lagu apa? Apa judulnya tuh? Lempar batu sembunyi tangan.
4: Iya.
0: Hati-hati tangannya mau dipotong tuh.
4: Oh jangan lah.
0: Lempar batu sembunyi tangan ya. Sembunyi tangan. Oke, lempar batu sembunyi tangan itu dari
4: Adipati.
0: Oke, Adipati. Oke, buat siapa lagunya, silakan.
4: Assalamualaikum buat Tony yang tugas.
0: Oke.
4: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony. Selamat datang ya ada di rumah.
0: Amin.
4: Selamat malam minggu Tony.
0: Selamat malam minggu juga Nona Vika.
4: Iya. Selamat malam buat Pak Jenali zaman manusia. Salam sehat sekeluarga. Bunda S yang buat besar lewat. Salam sayang selalu, terima kasih salamnya. Ibu Anggani juga di Manado, Pak Ayu, Pak Anwa, Nanti, Pak Ketua, Pak Nindapat, Pak Yasin, Pak Le, Pak Mute, Pak Yusin, Pak Tahir, Anak-anak Pak Otis, Mama Indah, Punama Sadi, Andi Nyubatam.
0: Terima kasih. Terima kasih Nona Vika ya, lagunya nanti disiapkan. Gimana, kita dengarkan lagu-lagu dulu ya, sesuai yang sudah di request. Ada Buang Leman, terus ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, dan ada Nona Vika. Saya lepas dulu dari Rati Purwasi, requestannya Bung Leman dengan Hidup Yang Sepi. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain untuk meramaikan suasana kita sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: Ini lagunya dari Adipati dengan Lempar Batu Sembunyi Tangan. Tiga lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga sesuai yang sudah Anda request ya. Mudah-mudahan Anda terhibur, ada Bunda Els, ada Pak Junaidi, ada Bung Leman, dan Nona Vika. Ini dari Adipati. Baik, kita melangkah terus untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Line telepon saya buka lagi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia sore ini. 100% Indonesia. Selamat sore, halo. Aduh, semangat sekali dengar suaranya Ko Aman ya. Oke. Ko Aman di Tidore, kabarnya gimana Ko Aman?
1: Alhamdulillah sehat, kebaliknya
0: ya. Sama seperti Ko Ama, sehat selalu nih. Oke, lagu apa Ko Ama mau request nih?
1: John Zera.
0: John Zera, apa judulnya tuh?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke deh, lagunya buat siapa? Silakan. Ada Bung Dani sore ini bersama saya.
1: Bung dan Bung Dani harapan sehat. Oke. Kesahagiaan di ngade di komunitas sosial dan baru masuk rumah sakit itu.
0: Siapa?
1: Di Jafar di Kuai Madu Jaliolo Dada.
0: Oh iya, oke.
1: Itu di Saudi Umu Mumpang Akses Saya di Sabona Kesin dan Nama Usa di Mandadia. Terus ke Mengkai di situ antara Rapan Siat. Terus ke orang jauh sana, Bunda Bunda Sita, Jeka Junaidi, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu dan Tumsi Ibu Bidang di Talia Bosan Arab Asia, tetangga sini Bung Din, itu keluarga itu Sri Nandi di Jalan Black Metal Sibore Utara, Hawaii ini. Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore ya. Lagunya dari John Zeran katanya mau didengar dengan Cinta dan Permata. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Semangat juga nih Ipin di Tidore ya.
2: Kau tahu sih?
0: Tahu aja lah. Ipin di mana? Di Tidore atau di mana nih?
2: Iya, Tidore.
0: Tidore ya. Oke, Ipin mau lagu apa sore ini?
2: Judika.
0: Yang
2: separuh
0: mana?
2: Separuh aku.
0: Separuh aku dari Noah ya?
2: Iya.
0: Noah. Oke, buat siapa lagunya? Silakan Ipin.
2: Iya, separuh ke dia, separuh ke Ipin.
0: Ya. Oh begitu?
2: Iya lah. Jangan dibagi-bagi.
0: Jangan dibagi-bagi. Jadi cukup separuhnya dia, separuh Ipin ya.
2: Iya.
0: Oke deh, boleh. Bungkus. Buat siapa? Ayo lagunya.
2: Oke deh, Pak. Adik paling ganteng, Mas Roni, selamat bertugas dengan sukses.
0: Terima kasih.
2: Paling baik hati, tidak sombong.
0: Aduh, buang sampah pada tempatnya, rajin menabung, semuanya deh.
2: Buat tetangga sini, Ko Ibu Cek, Ko Din. Buat Ibu Rastalita, Bu Natalia, Bunda Farida, Bung Agus, Bung Otis, Bung Tahir, Andia Faris sama Mama Ida berkapas sudah. Besok jam pagi tuh siap-siap deh.
0: Oh iya besok ya. Apa tuh? Apa?
2: Iyalah. Argen.
0: Oh, Argen yang melawan Swiss nanti besok tuh.
2: Oke. Siap-siap sudah.
0: Siap-siap apa, okay,
2: Batombo? Batombo itu.
0: Batombo ya. Oke.
2: Iya. Dong Batombo itu yang wasit yang itu.
0: Lanjut lagi.
2: Oke, buat semua aja deh. Ada lagu kok?
0: Lagu ada, sudah disiapkan.
2: Oke, udah mantap. Oke, adik ganti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ingatkan kembali ya, nanti besok di jam berapa? Jam 6 ya. Pertama itu nanti ada Inggris berhadapan dengan Norwegia. Nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Timurnya ada Argentina akan menghadap Swiss nanti ya. Berikutnya selamat sore. Halo, 100% Indonesia.
3: Selamat sore. Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ini dia Portugal. Kemarin Portugal singkatannya apa, Bung Yasin?
3: Persatuan orang tua-tua gatal.
0: Pasti yang ini masuk di dalamnya juga ya. Aduh. Oke, boleh. Baik, Bung Yasin mau lagu apa langsung saja nih. Persatuan. Black Sweet. Oke, ayo buat siapa Black Sweet-nya?
3: Ya, buat Bu Roni dan temannya bertugas hari ini. Mudah-mudahan sukses, tugasnya lancar-lancar, selesai aman, kembali di rumah pun dalam keadaan selamat.
0: Amin.
3: Terus John Seram PKK baru lewat tadi, salamnya salam balik. Terus mengisiin.
0: Terus ya.
3: Wahyu Abdul, Mama Bapak Jalil. Terus Ana, Bung Andi, Andi Alfaris. Bung Tahir, Bung Atus yang sudah menghilang lagi nih Bung Atus ini.
0: Iya, Bung Atus kemana nih Bung
3: Atus? Mafiat, Mafiat. Gabung lagi Mafiat. Bung Atus.
0: Okay.
3: Rambutan dulu.
0: Rambutan banyak. Jadi,
3: rambutan. Rambutan. Iya,
0: lagi musim, banyak. Lagi musim sekarang tuh.
3: Saya di pemusim Pak. Pak Bung Atus itu banyak.
0: Banyak ya, oke.
3: Okay. Oke, Pak Junaidi, terus Pak Haji Jafar, semua-semua yang ada di hal bahasa itu.
0: Oke, baik.
3: Terus Mama Indah, Pak Goreng antar ke bawah dulu di Pro 1. Bung Roni ada sementara belum.
0: Ini Mama Indah belum ada suara dari tadi nih.
3: Iya. Iya. Itu ada Pak Goreng itu sementara.
0: Oh, begitu ya.
3: Bapak iya. Oke. Okay. Jadi suruh diantar sudah.
0: Oke, oke.
3: Nanti suruh Messi bayar.
0: Oke, okay, nomor 10 bayar, okay, nomor 10. Baik. Terima kasih Bung Yasin, selamat sore. Semoga buat Mama Indah, Mama Indah, Bu Mama Ulfa ya. Mama Ulfa, mana Mama Indah nih dari tadi? Aduh. Ini Bung Buce juga tadi di video call apa nih ya? Panggilan tak terjawab nih. Selamat sore Mama Indah, Bung Buce, ada Ko Ai, ada Bung Otes. Gimana kabarnya Bung Otes nih ya? Semoga sehat selalu. Pak Leo juga ya, udah lama tidak dengar suaranya Pak Leo. Pada kemana nih Pak Leo nih ya? Juga mudah-mudahan sehat selalu lah Pak Leo sama keluarga juga yang ada di Pulau Hiri sana ya. Ada beberapa lagu sudah tersiapin. Noah dengan Separuh Aku, Kau Aku dan Dia dari Black Sweet. Ada Cinta dan Permata juga sudah tersiapin nih. Di belakang ada siapa? 100% Indonesia, selamat sore, halo.
4: Jadi ini informasi untuk Paleo. Paleo keluarga dan meninggal.
0: Oh iya, ya. Oke, baik, baik. Terima kasih informasinya ya, Ko Ama ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih Ko Ama. Selamat sore. Oh, Paleo lagi berduka ya. Baik. Oh, terima kasih Ko Ama ya sudah menginformasikan. Baik, kita ke lagu-lagu dulu yang sudah di-request oleh Pas Dulu dari John Seran. Oh, ada penelpon lagi, satu lagi lah. 100% Indonesia, selamat sore, halo.
5: Halo, 100% Indonesia,
0: selamat sore, Pak Abdul. Halo, Pak Abdul. Kok suaranya hilang ya? Mana Pak Abdul nih? Halo, selamat sore. Pak Abdul masih di situ? Oke, sepertinya jaringan ya. Coba Pak Abdul bisa hubungi kembali.

0: apa. Silakan Pak Abdul, saya masih tunggu lagi ya, karena mungkin jaringan tapi suaranya tiba-tiba hilang nih ya. Oke, kita terima mudah-mudahan ini Pak Abdul. Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan tersebut namanya siapa?
0: Oh, Pak Buce, bukan? Aduh, ini dari tadi di WA muncul Pak Buce, tiba-tiba masuk di sini begitu.
1: Katanya Bung Abdul, habis Bung Buce.
0: Yang mana yang betul nih? Bung Buce apa Bung Abdul nih?
1: Ini Bung Buce.
0: Buce, aduh Bung Buce nih gimana?
1: Bagaimana orang Argentina?
0: Argentina masih stabil lah sampai sekarang. Masih stabil. Nanti besok saksikan saja.
1: Oke. Nanti siap-siap Argentina kalau kalah nanti kau Buce ambil kemari bertemu di rumah situ abu
0: nanti. Oke, Bung Buce mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Lagu dari Betaria Sunata, yang penting dari Betaria.
0: Oh begitu. Huh? Oke deh, silakan. Buat siapa lagunya?
1: Oke, buat Bung Romi dan operator, semoga sehat selalu dan orangnya baik hati.
0: Amin.
1: Cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin. Terus siapa lagi?
1: Terus yang baru lewat-lewat tadi itu salam semua-semua sudah Bung Romi, soalnya mungkin terakhir jadi. Oke, terima kasih
0: Bung Romi. Terima kasih Bung Buce, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kirain Bung Abdul tadi, suaranya agak mirip-mirip ya. Iya, selamat sore buat Bung Abdul di Tidore, gimana kabarnya juga ya? Halo, selamat sore. Halo. Iya, siapa di sana? Halo, selamat sore. Aduh. Oke, terima kasih ya. Baik, saya lepas dulu dari John Seran dengan Cinta dan Permata, nanti menyusul lagu-lagu yang sudah Anda request selanjutnya.

100% Indonesia ya. Terima kasih semuanya. Jangan lewatkan sebentar, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di jam 11 malam nanti bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Kita punya ada beberapa menit tersisa ke depan sebelum nanti saya akhiri kebersamaan kita di Ternate sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar sore ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Menemani waktu sore Anda hingga jelang nanti di pukul 18. Kami masih setia ya untuk menemani waktu sore Anda. Sambil mengiringi Anda sore ini, nanti ada beberapa informasi saya turunkan ya. Sebelum menjelang nanti sebentar ada warta sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Stay tune.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi jangan lupa besok ya di pukul 6 pagi, program A1 juga akan menyiarkan jalannya perempat final antara Norwegia akan berhadapan dengan Inggris ya. Nah, sedikit sekilas tentang dua tim ini ya, siapakah yang akan lolos ke empat besar nih. Timnas Norwegia dan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 akhirnya tersaji besok ya. Kedua tim datang dengan modal yang sama-sama impresif setelah menyingkirkan lawan tangguh di babak 16 besar. Inggris sukses mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia membuat kejutan besar usai menyingkirkan Brasil dengan kemenangan 2-1. Inggris menunjukkan mental kuat saat menghadapi di Meksiko Stadion Azteca. Jude Blackman menjadi bintang dengan 2 gol, sedangkan Harry Kane kembali mencetak gol lewat titik penalti. Nah, kemenangan tersebut ini dia juga diraih meski Inggris harus bermain dengan 10 pemain saja. The Three Lions kini mencatat 3 kemenangan beruntun sedangkan selalu mencetak minimal 2 gol di setiap pertandingan. Nah, di sisi lain, Norwegia tampil sebagai salah satu kejutan terbesar Piala Dunia tahun ini. Tim asuhan Stel Slagmarkman ini berhasil melangkahkan Brasil pada babak 16 besar. Erling Haaland kembali menjadi pembeda lewat 2 gol gawang Brasil. Haaland saat ini sudah mencetak 7 gol, sedangkan Kane sukses mengamankan 6 gol dan 1 assessment. Nah, salah satu dari mereka sayangnya harus gugur di fase ini. Inggris memiliki catatan kurang baik saat menghadapi sesama tim Eropa di fase gugur Piala Dunia. 5 dari 6 kekalahan terakhir mereka di babak gugur turnamen tersebut saat menghadapi negara Eropa. Kalau secara keseluruhan, Inggris unggul dalam rekor head-to-head dengan 7 kemenangan, sedangkan Norwegia hanya 2 kali menang. Nah, di sisi lain memang sangat luar biasa karena nanti besok itu ada 2 pemain yang akan bertemu ya. Mereka berteman sejak membela Borussia Dortmund pada tahun 2020. Kalau tidak salah yaitu ada pemain Inggrisnya Jude Bellingham dan juga Erling Haaland dari Norwegia ya. Perhatian laga perempat final 2026 Norwegia versus Inggris sebagian tertuju pada 2 pemain tersebut yaitu Jude Bellingham dan juga Erling Haaland. 2 bersahabat itu akan bertemu besok pertama kali sebagai perwakilan tim nasional dari negara masing-masing. Mereka itu bersahabat tapi 2 negara yang berbeda ya. Pertemuan pertama mereka di level internasional ini menjadi berita utama di koran tabloid Hello. Nah, insiden Jude Bellingham dan Erling Haaland ini mereka berasal dari negara berbeda. Mereka sudah berteman sejak membela Borussia Dortmund di tahun 2020. Haaland lebih dulu bergabung sebelum disusul Blackman beberapa bulan kemudian. Nah, Blackman ini langsung tampil impresif dengan mencetak gol pada debut pertamanya di Dortmund kontra Duisburg. Selama 2 musim bersama, keduanya membantu Dortmund menjadi wadah berkembangnya pemain muda kelas dunia. Jadi hubungan akrab mereka juga terlihat di luar lapangan sebenarnya ya. Blackman dan Haaland ini beberapa kali digabungkan dalam berbagai aktivitas klub. Nah, seperti momen ketika mereka saling melemparkan gombalan receh yang dikirim ke akun media sosial klubnya. Keduanya terlihat asik bercanda saat menjalani tugas media tersebut ya. Jadi beberapa waktu kemudian, Haaland lebih dulu pindah ke Premier League. Dirinya bergabung dengan Manchester City pada tahun 2022. Lalu disusul kepindahan Blackman ke Real Madrid pada tahun 2023. Saat itu keduanya menjadi lebih sering berhadapan di Liga Champions. Jadi persahabatan mereka tetap terjalin walaupun berbeda klub. Bahkan sempat muncul rumor Blackman mengajak bergabung ke Bernabeu sebelum akhirnya Haaland memilih memperpanjang kontrak bersama Manchester City. Dengan segala dinamikanya, Blackman dan Haaland ini dianggap mewakili generasi baru sepak bola. Kalaupun ada rivalitas, keduanya diproyeksikan melanjutkan ke era setelah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan versi yang lebih santai lagi. Kini keduanya akan saling berdepan demi membawa negaranya masing-masing ya, melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Messi salah satu dipastikan akan pulang duluan. Persahabatan mereka diharapkan tak ikut bubar begitu ya. Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak perempat final 2026 besok. Dan laga akan berlangsung di Stadion Miami dengan tiket menuju semifinal menjadi taruhannya. Yuk kita lihat nanti besok bagaimana dua persahabatan akan bertemu besok antara Haaland dan juga Blackman ini ya, membela negaranya masing-masing. Jangan lewatkan nanti besok, ada Inggris berhadapan dengan Norwegia.

Keramas. Wah. Sikat gigi.

0: Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 18 sebentar ya, nanti jangan Anda lewatkan, ada informasi-informasi dalam warta sore di pukul 18 dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dari Silaun Seven, peringat dengan sederhana, masih dengan lagu-lagu untuk Anda menikmati waktu sore Anda ya. Di sore ini mentarinya masih terang loh ya. Padahal sudah hampir memasuki di jam 6 nih, tapi masih cerah saja di luar sana. Pendengar, di hari kemarin kita lihat dulu bagaimana perkembangan harga minyak dunia ya. Sepertinya di tanggal 10 kemarin tuh harga minyak dunia turun tipis ke 76 US dollar per barel pada perdagangan di Jumat kemarin, tetapi tetap berada di jalur penguatan mingguan seiring berlanjutan perang Iran melawan agresi Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak berhasil direm oleh kekhawatiran soal inflasi yang semakin cepat dapat memangkas permintaan minyak sehingga menekan harga. Jadi kontrak berjangka Brent turun 6 sen atau sekitaran 0,08% ya, menjadi sekitaran 76,24 US dollar per barelnya. Sementara minyak West Texas Intermediate Amerika Serikat juga turun 4 sen atau sekitaran 0,06%. Ini menjadi 72,04 US dollar per barelnya. Jadi secara mingguan harga acuan Brent diperkirakan menguat sekitar 6%, sedangkan WTI berada di jalur kenaikan sekitar 5%. Nah, seperti dikatakan juga bahwa Iran melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk untuk membalas serangan Amerika ke provinsi pesisir selatan dan wilayah timur Iran. Media Iran melaporkan sejumlah ledakan di wilayah selatan negara tersebut, termasuk di Boisar, lokasi salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Aksi balasan Iran tersebut semakin memperburuk gencatan senjata yang telah berlangsung selama 3 pekan. Nah, perang kembali pecah di hari Iran memakamkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang tewas imbas serangan provokasi Amerika Serikat Israel pada 28 Februari silam. Konflik tersebut juga menunda pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh ya. Jalur pelayaran strategis itu dilalui 20% pasokan minyak dan gas dunia setiap harinya sebelum perang pecah. Namun lonjakan harga berhasil diredam, maksudnya kekhawatiran turunnya permintaan minyak. Di Amerika Serikat, jumlah warga yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran lalu menurun pada pekan lalu. Hal ini mengindikasikan pasar tenaga kerja masih berada dalam kondisi rekrutmen lambat, PHK juga lambat. Sementara itu di China, negara ekonomi terbesar ke dunia, inflasi harga produsen melonjak ke level tertinggi dalam 4 tahun pada Juni. Kondisi tersebut semakin menekan margin keuntungan produsen karena lemahnya permintaan domestik membatasi kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Jadi sepertinya di hari kemarin itu harga minyak dunia tergelincir ke 76 US dollar per barel, dibarengi ancaman pasokannya. Baik, dan pendengar, nanti sebentar saya juga akan membagi sebelum nanti laga antara Argentina berhadapan dengan Swiss.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi nanti besok memperebutkan di posisi terakhir besok ya, antara Swiss berhadapan dengan Argentina. Siapakah yang akan melaju ke semifinal nanti? Kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan melalui program 1 nanti di pukul 10 besok waktu Indonesia Timur ya. Duel Argentina dan Swiss pada babak perempat final Piala Dunia tahun ini diprediksi berlangsung ketat Meski lebih kalesti lebih diunggulkan, lagi hidup mati memperebutkan tempat tersisa di semifinal Piala Dunia tahun ini bakal digelar di GH Field and Stadion Kansas City. Nah, secara sejarah Argentina dan Swiss selalu berpihak kepada tim Amerika Selatan tersebut. Dari 7 pertemuan sebelumnya, timnas Swiss belum pernah sekaligus mengalahkan Argentina. Labi Kaleste juga memenangi 2 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, termasuk kemenangan 1-0 setelah berpanjangan waktu pada babak 16 besar Piala Dunia waktu itu di tahun 2014. Meski statistik mendukung Argentina, Swiss diyakini mampu juga memberikan perlawanan sengit mengingat disiplin pertahanan mereka sepanjang turnamen. Timnas Argentina datang dengan status juara bertahan sekaligus salah satu kandidat terkuat juara. Meski begitu, perjalanan pasukan Lionel Scaloni menuju delapan besar cukup jauh dari kata mudah ya. Setelah melaju mulus pada fase grup, timnas Argentina harus bekerja keras di babak gugur. Mereka membutuhkan perpanjangan waktu untuk menyingkirkan Cabo Verde atau Tanjung Verde pada 16 besar. Sebelumnya kembali menunjukkan mental juara saat bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mendukan Mesir 3-2. Dalam laga melawan timnas Mesir, Argentina bahkan tertinggal 0-2 hingga memasuki 11 menit terakhir pertandingan. Gol Cristian Romero, Lionel Messi dan Enzo Fernandez membalikan keadaan sekaligus mengantarkan sang juara bertahan ke babak perempat final. Kemenangan dramatis tersebut memperpanjang tren positif dari Argentina yang kini mencatat 12 kemenangan beruntun di semua ajang sejak September tahun lalu. Mereka juga belum terkalahkan dalam 10 laga Piala Dunia sejak kekalahan dari Arab Saudi pada edisi 2022. Tetap performa Argentina belum sepenuhnya meyakinkan. Tim asuhan Scaloni beberapa kali terlihat rapuh ketika menghadapi serangan balik lawan dan kerap dipaksa bekerja keras, kerja ekstra ya untuk mengamankan kemenangan mereka. Selanjutnya juga peringkat kita lihat bahwa dari sisi lain, timnas Swiss melangkah ke perempat final dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti. Nah, tim besutan Murat yakin tampil disiplin sepanjang turnamen ya, dan mereka lolos sebagai juara grup sebelum mengalahkan Aljazair dan kemudian mengandaskan Kolombia dalam laga yang berlangsung hingga 120 menit. Pertahanan menjadi kekuatan utama Swiss sepanjang Piala Dunia 2026. Mereka bahkan belum pernah berada dalam posisi tertinggal termasuk saat menjalani babak kualifikasi. Yakin diperkirakan kembali mengandalkan organisasi permainan yang solid untuk meredam kreativitas Lionel Messi dan rekan-rekannya. Swiss juga akan berusaha memperlambat tempo pertandingan agar Argentina kesulitan mengembangkan permainan mereka. Sayangnya, Swiss menghadapi sejumlah persoalan kebugaran. John Mansembi masih diragukan tampil akibat cedera lutut, sedangkan Michel Albisel dan Lucia Zagis juga belum sepenuhnya pulih. Nah, Lionel Messi tetap menjadi sosok sentral permainan Argentina. Kapten Lionel Scaloni telah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia tahun ini dan masih bersaing dalam perebutan sepatu emas. Messi kemungkinan akan kembali diduetkan dengan Lautaro Martinez di lini depan. Sementara Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, dan Leonardo Paredes menjadi motor permainan di lini tengah. Kalau di kubu Swiss, ancaman terbesar datang dari Brand Embolo yang terlihat langsung dalam 10 gol dari 17 penampilan terakhir selama tim nasional berlangsung ini ya. Dan itu dia sedikit sekilas bagaimana dua tim akan bertemu ya nanti memperebutkan di semifinal antara Argentina melawan Swiss. Besok Anda jangan lewatkan ya, di pukul 10.00. Baik, seharusnya saya pingin lagi masih bersama Anda, tapi waktu yang harus mengusir saya dari sini. Baik, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di program 1 dari siang hingga sore ini di edisi Sabtu 10 Juli 2026. Sekaligus saya Roni, ada Bung Dani, kami harus pamit ya. Setelah ini nanti ada Maisara akan mengiringi Anda di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih dan selamat menikmati sore Anda, waktu sore Anda di rumah, dan juga selamat bermalam minggu lah sebentar ya. Kami pamit, selamat sore, sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bersama rekan teknik studio dan pemancar kayu merah bakal menemani Anda di Ternate malam ini. Dan pendengar, jangan lewatkan warta berita sore redaksi dan pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sebelumnya buat Pak Jojo ya yang sudah stay, yang sudah masuk ke WhatsApp kami juga untuk absen ya setiap sorenya kalau beliau lagi dengerin. Masya Allah, terima kasih tentunya untuk pendengar-pendengar setia kami yang sudah membersamai kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI Digital dan juga pemancar relay kami. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita sore. Selamat mendengarkan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate Nelara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Halmahera Tengah terima bantuan Al-Intan APBN 2026 untuk memperkuat produktivitas pertanian dan dukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Kontingen cabang olahraga pencak silat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lea Morotai di 93.6 MHz, pemancar Limaba di 88.5 MHz, serta RRI Program 4 di 95.1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Maisara. Berita pertama, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23.95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22.54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44.22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41.77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2020 yang berada di angka 42.97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20.23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18.52%.
2: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
1: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya, saudara. Halmahera Tengah terima bantuan Al-Sintan APBN 2026 untuk perkuat produktivitas pertanian dan dukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian atau alsintan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
4: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun 2 kali musim tanam padi.
3: Lutfi menjelaskan, mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ketua Dekranasda Kabupaten Halmahera Tengah, Ralia Asyari Ikram, bersama Wakil Ketua 2 Dekranasda Kabupaten Halmahera Tengah, Mutmainah Bahri, beserta rombongan menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang berlangsung di Makassar pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Peringatan HUT ke-46 Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia sebagai wujud komitmen dalam mendorong pengembangan industri kerajinan Indonesia. Agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, Ketua Dekranasda Halmahera Tengah, Ralia Asyari Ikram, juga memperkenalkan berbagai produk kerajinan unggulan daerah yang saat ini terus dikembangkan, diantaranya tenun ikat, batik bermotif Fagogoro, serta miniatur khas daerah yang menggambarkan alat-alat budaya masyarakat Fagogoro di Kabupaten Halmahera Tengah. Menurutnya, berbagai produk tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin. Ia juga berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus ditingkatkan agar produk-produk kerajinan daerah semakin dikenal di tingkat nasional dan dapat menjadi salah satu ikon kerajinan Provinsi Maluku Utara. Ralia juga menambahkan, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada setiap kelompok komunitas yang bergerak di bidang seni dan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai pelatihan guna meningkatkan keterampilan, kualitas produk serta daya saing para pelaku usaha kreatif di Halmahera Tengah melalui digitalisasi marketing. Kita ke informasi olahraga, saudara. Kontingen cabang olahraga pencaksilat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Kontingen cabang olahraga pencaksilat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Hasil ini diraih setelah pesilat Sula tampil di partai semifinal dan final yang berlangsung di Islamic Center Pulau Mortai. Dari 3 finalis dengan kelas berbeda, hanya Uswatun Kasana Uma Fagur yang berhasil meraih medali emas pada kategori A Putri. Sementara dua finalis lainnya, Ajalan Buton kelas E dan Sadifa Putri Larauf kelas G, harus berpuas diri dengan meraih medali perak.

0: Bupati meminta dukungan dari semua pihak terutama KONI Kepulauan Sula. Selain itu ia pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah mengakui pencak silat sebagai cabang olahraga berprestasi. Reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Mbak Dini dengan Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami tim yang bertugas untuk Ternate Sore hingga lanjutan nanti pada pukul 24 atau pukul 12 atau 00 waktu Indonesia Timur. Saya Mesara bersama Mbak Dini ya, operator, dan juga rekan-rekan di pemancar kamera. Bakal menemani Anda di malam minggu, tepatnya edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang kumandang ajian maghrib pada pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظه

Sallallahu azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Akun Facebook Uchiha Julianto mengunggah narasi sebagai berikut, yaitu NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Dilansir dari akun sosial media Instagram tumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci tersebut dan ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah membenarkan klaim tersebut. Tumbekhoax.co.id tentunya lalu memasukkan kata kunci pandangan NU tentang pajak ke mesin pencarian Google. Dilansir dari NU.or.id, berdasarkan keputusan lembaga Basul Masail yang merupakan lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan di NU, pemungutan pajak dibolehkan dengan syarat darurat atau mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lainnya tidak mencukupi. Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya, adil dan proporsional tentunya dalam pengelolaan dan distribusinya. Tumbekhoax selalu menelusuri laman Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan di Muhammadiyah. Dalam laman tersebut tidak ditemukan fatwa untuk stop bayar pajak. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah membenarkan klaim tersebut, yaitu NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Demikian cek fakta.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Selamat malam pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya yang masih setia mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital dan stasiun relay kami di Kota Maba, Almeria Timur dan di Pulau Morotai. Pendengar, untuk malam hari ini ya, waktu beranjak pukul 19:11 waktu Indonesia Timur, tentunya selamat menikmati waktu malam minggu. Kita masih menjelang minggu kedua di bulan Juli gitu pendengar, jadi enjoy untuk malam minggu. Tentunya gaji masih ada ya,

lagi membangun kekuatan ya untuk bersaing di Grup Barat Pegadaian Championship 2026-2027 musim ini. Abdu datang dengan bekal pengalaman panjang di sepak bola nasional, pemain kelahiran Tulehu yang kita ketahui pernah membela Persija Jakarta, Tira Persikabo, Persis Solo juga, Bali United, ada PSS Sleman hingga Maluti United terakhir gitu pendengar. Nah, selain memiliki kemampuan bertahan yang solid, tentunya pendengar Abdullah Saluhu dikenal mampu membantu serangan dari sisi kiri berkat kecepatan dan akurasi umpannya. Dan pada musim 2025-2026 bersama Maluti United, ia juga mencatatkan 14 penampilan di kompetisi Super League dengan total 570 menit bermain. Selama periode tersebut, ia juga turut membantu tim mencatatkan 4 clean sheet dan statistik juga menunjukkan perannya sebagai pemain berpengalaman yang mampu menjaga stabilitas lini belakang ketika dipercaya tampil. Dan bagi PSIS, perekrutan Abdul Lestaluhu ya diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat lini belakang sekaligus mendirikan sosok pemimpin di ruang ganti. Pengalamannya juga membawa Persis Solo untuk promosi ke kasta tinggi tertinggi ya, menjadi modal penting bagi klub juga yang menargetkan kembali bersaing di papan atas. Dengan bergabungnya Abdul Esalu, pendengar PSIS berharap mendapatkan tambahan kualitas, pengalaman dan juga kepemimpinan di lini belakang. Selain Abdul Esalu juga ya pendengar, ini sudah resmi juga menjadi bagian dari Semen Padang yaitu Safrudin Tahar. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke FIFA dulu yang bakal menjual potongan rumput lapangan final Piala Dunia 2026 ini sebagai souvenir eksklusif setelah laga puncak di SR Rutherford, New Jersey. Dan penjualan ini hanya dibuka untuk pembeli di Amerika Serikat dan juga Eropa. Dan FIFA menyiapkan 4 kategori souvenir dengan harga mulai dari $450 Amerika Serikat hingga $3,000 Amerika Serikat, di mana paket termahal itu berisi potongan rumput final, replika tiket berukir emas, mini bola Piala Dunia dan juga trofi kristal. Dan program tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan lebih dari $11 juta Amerika Serikat atau sekitar 198,89 miliar rupiah. Jadi setiap kategori yang diproduksi terbatas ya, maksimal 2026 unit sesuai edisi Piala Dunia 2026. Jadi rumput yang bakal digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, tetapi juga bakal berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi Norwegia versus Inggris pendengar ya, ini menjadi ujian berat The Three Lions juga di perempat final pendengar, di mana timnas Norwegia versus Inggris di babak perempat final ini akhirnya tersaji pada Minggu dini hari besok ya, 12 Juli 2026 pendengar. Dan kedua tim datang dengan modal yang sama-sama impresif. Dan tentunya kita tahu setelah menyingkirkan lawan tangguh di babak 16 besar, mereka masuk ke perempat final yaitu di 8 besar. Inggris sukses mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia membuat kejutan besar usai menyingkirkan Brazil dengan kemenangan 2-1. Dan kita ketahui Inggris mempunyai atau menunjukkan mental kuat saat menghadapi Meksiko di Stadion Azteca Jude Bellingham tentunya menjadi ya bintang dengan 2 gol, sedangkan Harry Kane kembali mencetak gol lewat titik penalti. Kemenangan tersebut diraih meskipun Inggris harus bermain dengan 10 pemain. The Three Lions kini mencatat 3 kemenangan beruntun dengan selalu mencetak minimal 2 gol di setiap pertandingan. Nah, di sisi lain tentunya kita ketahui Norwegia tampil sebagai salah satu kejutan terbesar pada Piala Dunia 2026, di mana tim asuhan Solbakken ini berhasil mengalahkan Brazil pada babak 16 besar. Erling Haaland kembali menjadi pembeda lewat 2 gol ke gawang Brazil. Haaland saat ini pendengar sudah mencetak ya 7 gol, sedangkan Harry Kane tentunya sukses mengamankan 6 gol dan 1 assist. Salah satu dari mereka sayangnya harus gugur di fase ini. Inggris memiliki catatan kurang baik saat menghadapi sesama tim Eropa di fase gugur Piala Dunia. 5 dari 6 kekalahan terakhir mereka di babak gugur turnamen tentunya terjadi saat menghadapi negara Eropa. Jadi secara keseluruhan pendengar, Inggris unggul dalam rekor head to head dengan 7 kemenangan, sedangkan untuk Norwegia itu hanya 2 kali menang pendengar. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan ya dari portal kami yang tentunya bisa Anda akses di KBRN RRI online.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Mendengar tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz kembali meningkat di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan. Nah, kenaikan ini nih tentunya mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Maksud kami di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia. Pakar asuransi maritim Neil Robert yang mengatakan bahwa untuk tarif risiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat risiko di kawasan, dan tarif asuransi sempat melunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan juga Iran ini ditandatangani pada bulan Juni 2026 lalu ya, di mana kesepakatan tersebut untuk sementara meredakan permusuhan dan juga menurunkan premi risiko perang menjadi sekitar 2%. Namun serangan terhadap 3 kapal komersial pekan ini juga membalikkan tren tersebut. Dilansir dari Xinhua pada Sabtu hari ini 11 Juli 2026, Roberts mengatakan bahwa kenaikan tarif kembali terjadi setelah insiden tersebut meningkatkan persepsi risiko di Selat Hormuz. Dan perkiraan pasar menunjukkan pemilik kapal kini menghadapi premi asuransi risiko perang lambung kapal sekitar 5% dari nilai kapal. Dan premi tersebut pendengar ini berlaku ya untuk pelayaran melalui Selat Hormuz dan mulai dipandang sebagai standar baru di pasar asuransi maritim. Dan sebelumnya perlu Anda ketahui juga, pada awal konflik premi risiko perang ini sempat melonjak hingga 10% sebelum kemudian menurun, dan penurunan tersebut tentunya yang kita ketahui terjadi setelah adanya harapan bahwa situasi keamanan bakal membaik pasca penandatanganan MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya. Kita ke Menteri Luar Negeri pendengar Sugiono yang memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat kemarin, tepatnya 10 Juli 2026 di Mashhad, di mana Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan Indonesia bakal selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang tentunya dihormati. Dan delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza Mashhad pendengar. Dan pendengar, untuk informasi-informasi tersebut bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online, di mana Menteri Luar Negeri juga mengatakan persahabatan Indonesia dan Iran bakal terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Dan selain itu juga delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Tsaqov serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mughni. Dan pendengar, untuk hal tersebut di mana Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengatakan ia bersama Menteri Luar Negeri Araghchi yang menegaskan pola pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, kemudian diplomasi, juga penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional yang tentunya memperkuat hubungan Indonesia-Iran melalui peningkatan kerjasama dan juga komitmen YouTube pendengar. Kami masih akan kembali ya dengan informasi lainnya. Ini ada sempat viral juga di media sosial, harga tiket Piala Dunia 2026 yang anjlok drastis. Ada apa? Tapi kalau dilihat di media sosial yang beberapa jam yang lalu gitu pendengar ya, ini karena ada beberapa pemain sepak bola internasional yang kita ketahui, Cristiano Ronaldo yang sudah gagal ya masuk ke perempat final kemarin. Masih banyak juga tentunya pendengar ya yang membuat hal tersebut tentunya terjadi. Ada apa dengan harga tiket pertandingan babak perempat final di Piala Dunia 2026 yang anjlok drastis? Kami akan kembali dengan informasi tersebut pendengar setelah beberapa lagu pilihan.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Mendengar, sebelum kami hadirkan informasi harga tiket pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang anjlok, kita ke informasi dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan terlebih dahulu, yang dimana Pemkot Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah, dimana BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai pemerintah daerah dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 77,73%, dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukumalamo, pada penutupan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan juga pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester 1 atau pertama tahun 2026 di auditorium lantai 2 kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Kota Ternate, dan penghargaan diserahkan oleh PLT Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara Bono Agung Nugroho. Ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sementara Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara, tentunya beserta seluruh tim pemantauan yang selama ini memberikan pendampingan, evaluasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Meskipun berhasil meraih peringkat pertama di tingkat provinsi, Sekda Tikap juga mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus diselesaikan, baik itu yang bersifat administratif maupun terkait penyelesaian kerugian daerah. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga ya, berdasarkan hasil pemantauan semester 1 tahun 2026, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menempati posisi pertama dengan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 77,73%. Sementara posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 72,10%. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Sula berada di peringkat ketiga dengan capaian 71,12%. Demikian informasi pendengar ya, dari BPK, di mana untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, di mana Kota Tidore Kepulauan tertinggi di Maluku Utara dalam tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. Dan selanjutnya pendengar, kita ke informasi yang lagi viral di media sosial ya, yaitu banyak yang bertanya juga kenapa harga tiket pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 itu anjlok drastis mencapai 65% usai Amerika Serikat dan Meksiko tersingkir. Nah, sebelum Amerika Serikat ditekuk Belgia di babak 16 besar pada laga Senin kemarin ya, pada 6 Juli lalu, tiket termurah untuk pertandingan di Los Angeles itu berada di angka $3,200 atau sekitar 57,8 juta rupiah. Asumsi kursnya yaitu Rp18.070 ya per dolar Amerika Serikat. Nah, namun usai Amerika Serikat gugur atau setelah Amerika Serikat gugur, harganya terjun bebas pendengar mencapai $1,100 atau sekitar 19,8 juta rupiah. Dan data dari TickPick menunjukkan harga tiket laga perempat final Spanyol melawan Belgia pada Jumat kemarin juga ya merosot hingga 65%, di mana Amerika Serikat dijadwalkan bakal berlaga di pertandingan tersebut jika berhasil menang di babak 16 besar awal pekan ini. Namun mereka kalah ya dari Belgia saat itu, dan hal serupa juga yang terjadi untuk tiket laga perempat final lainnya digelar di Miami pada Sabtu 11 Juli. Kekalahan Meksiko dari Inggris pada Minggu 5 Juli kemarin lalu memicu penurunan harga tiket juga hingga 45%, di mana tiket yang awalnya dibanderol paling murah $4,000 atau sekitar 72,2 juta rupiah, kini bisa didapatkan pendengar hanya dengan harga $2,000 atau sekitar 36,1 juta rupiah. Dan CEO TickPick Brett Goldberg mengakui tingginya harga awal tiket perempat final tentunya memang didasarkan pada asumsi Amerika Serikat dan Meksiko bakal lolos ke babak selanjutnya. Namun hasil pertandingan kedua tim berkata lain. Mereka tersingkir gitu ya pendengar, dan gugurnya Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko sekaligus menyudahi eksistensi tiga negara tuan rumah di turnamen Piala Dunia 2026.
Dan kondisi ini nggak hanya berdampak juga terhadap anjloknya harga tiket, tapi terhadap pendapatan bar juga. Salah satunya jaringan Tom's Wedge Bar yang memiliki 18 cabang. CEO Tom's Wedge Bar Brooks Seddon yang menyebutkan laga menampilkan Amerika Serikat dan Meksiko ini selalu menjadi pendongkrak utama omsetnya. Nah, pasca gugurnya kedua tim tersebut, yang memprediksi pendapatan bar pada hari pertandingan Piala Dunia tentunya merosot hingga 50%. Jadi alasannya seperti itu gitu pendengar, bukan karena Cristiano Ronaldo udah tersingkir gitu ya pendengar. Jadi ketiga tuan rumah gelaran Piala Dunia 2006 ini gugur di babak 16 besar yang kita ketahui ya, Ghana tunduk dari Maroko dengan skor cukup 0-3. Begitu pula Amerika Serikat yang ditukuk dengan skor 1-4 oleh Belgia. Berlainan juga dengan Meksiko, meski El Tricolor ini menelan pil pahit kekalahan, namun mereka kalah tipis dari timnas Inggris dengan skor akhir 2-3. Jadi alasannya gitu ya pendengar, karena tuan rumah ya Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada yang tersingkir gitu ya di Piala Dunia, tentunya warga setempat gitu ya pendengar, ini langsung menurun untuk nonton untuk laga-laga semifinal maupun final gitu pendengar, bukan karena ada info di media sosial gitu ya terkait dengan ada beberapa pemain yang sudah tersingkir gitu pendengar. Baik pendengar, demikian informasi-informasi tersebut yang tentunya kami hadirkan ya. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Azan Isya pada pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Isya dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Wakil pimpinan Angkasawana Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Allahu Akbar. Allah

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Barito Kota Ternate mulai mengalami penurunan dibandingkan beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu pedagang, Wode Riasa, yang mengatakan harga cabai keriting yang sebelumnya mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Sementara itu, tomat dijual sekitar Rp18.000 per peti kecil dan harga lemon masih bertahan di kisaran Rp10.000. Menurut WOD, harga bawang merah masih relatif tinggi karena dipengaruhi panjangnya rantai distribusi. Pasokan bawang harus didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian melalui Makassar dan Manado sebelum tiba di Ternate. Meski harga beberapa komoditas turun, ia mengaku jumlah pembeli belum mengalami peningkatan. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan aktivitas jual beli di pasar masih lesu. Sementara itu, pembeli lainnya menilai harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi hampir setiap hari. Harga suatu komoditas dapat berubah dari hari ke hari sehingga masyarakat perlu cermat saat berbelanja untuk menghemat pengeluaran, di mana salah satu pembeli membandingkan harga di beberapa lapak sebelum membeli kebutuhan rumah tangga. Cara tersebut dinilai efektif untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Baik pedagang maupun konsumen berharap kondisi ekonomi segera membaik. Kita beralih ke informasi nasional. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian.

Perundang-undangan yang berlaku, pemerintah juga meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Raja Charles III bertemu dengan anaknya, Pangeran Harry beserta istrinya Meghan Markle dan dua anaknya untuk pertama kali dalam 4 tahun pada Jumat kemarin waktu setempat. Dan mengutip dari AFP, pertemuan tersebut digelar di High Roof kediaman pribadi Raja Charles. Dan kunjungan Harry ke Inggris kali ini untuk menghadiri persiapan Invictus Games tahun depan untuk para veteran yang terluka. Raja Charles sendiri disebut sangat happy, gembira dapat bertemu kedua cucunya mengingat keluarga Harry terakhir ke Inggris yaitu 4 tahun lalu, pendengar. Pangeran Harry dan Meghan Markle sebelumnya, pendengar ya, telah mengonfirmasi bakal tinggal di kediaman resmi kerajaan selama kunjungan tersebut. Momen ini juga merupakan pertama kalinya bagi Pangeran Harry dan keluarga menerima undangan untuk tinggal di akomodasi kerajaan. Sebelumnya mereka selalu menolak undangan yang sama. Namun belakangan pihak Istana Buckingham dilaporkan menarik tawaran akomodasi untuk keluarga Duke of Sussex tersebut, di mana pembatalan memicu kebingungan dan kontroversi sesaat sebelum Harry memulai rangkaian agendanya di London. People pada Senin 6 Juli kemarin ya memberitakan juru bicara Pangeran Harry mengonfirmasi bahwa izin bagi pria berusia 41 tahun tersebut untuk tinggal di dalam kompleks Istana Buckingham ini telah dibatalkan. Dan Harry dan Meghan sendiri telah tinggal di California sejak 2020 ya, dan kedua anak mereka juga belum bertemu kakeknya Raja Charles III sejak tahun 2022. Mereka meninggalkan Inggris di tengah perseteruan sengit dengan keluarganya bersamaan dengan sikapnya mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris pada tahun 2020 lalu. Dan pada tahun ini, pendengar ya, akhirnya setelah 4 tahun Raja Charles bertemu dengan Pangeran Harry dan juga keluarganya termasuk istri dan anak dan dari Pangeran Harry, tentunya Raja Charles III bertemu dengan cucu-cucunya. Pendengar tetap membersamai kami dengan lagu-lagu hiburan ya. Waktu beranjak pada pukul 20 lewat 21. Selamat menikmati waktu malam minggu Anda.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pendengar, kita ke hasil kualifikasi MotoGP Jerman. Dan tentunya untuk malam hari ini pastinya kami masih menghadirkan beragam informasi, pendengar. Nah, kita ke pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang sukses menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, Jerman pada Sabtu hari ini waktu setempat. Pada sesi kualifikasi One MotoGP Jerman, Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat diikuti Fabio Quartararo dengan gapnya 0,1 detik. Keduanya berhasil lolos ke kualifikasi 2 Q2 MotoGP Jerman 2026. Di awal sesi Q2 ini, pendengar ya, Fabio Di Gianantonio berhasil mencatatkan waktu tercepat. Catatan waktu Di Gianantonio mampu bertahan cukup lama. Sementara pada menit 10, Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan di tikungan ke-7. Tidak lama kemudian, Raul Fernandez kembali menunjukkan kecepatannya untuk mengambil alih posisi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 19,2 detik. Alex Marquez berhasil mengalahkan catatan waktu Di Gianantonio dengan gapnya 0,1 detik. Marc Marquez menyusul mengalahkan catatan waktu sang adik di 7 menit akhir sesi kualifikasi 2 dengan gap 0,08 detik, ya pendengar. Iya, untuk informasi tersebut ya pendengar, tentunya yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Di 5 menit akhir persaingan makin ketat, Fabio Di Gianantonio sempat mengalahkan catatan waktu Raul Fernandez, tapi pada 3 menit akhir Marc Marquez kembali berhasil merebut catatan waktu tercepat pada Q2 atau Q2 MotoGP Jerman dengan torehan 1 menit 19,0 detik, ya pendengar. Dan untuk kemudian seolah tidak mau jauh dari sang kakak, Alex Marquez menyusul di belakangnya dengan gap 0,061 detik hingga akhirnya Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi Q2 atau Q2 MotoGP Jerman 2026. Dengan begitu Marc Marquez bakal start dari grid terdepan pada sesi sprint race dan juga race MotoGP Jerman 2026. Untuk race MotoGP Jerman ya, tentunya pada minggu besok 12 Juli 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk waktu Indonesia Timur yaitu pada pukul 21 atau pukul 9 malam. Sebelum itu juga race Moto3 Jerman bakal disiarkan juga gitu ya pendengar, pada minggu besok 12 Juli pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari MotoGP pendengar, kita ke Norwegia. Nah, ini jersey timnas Norwegia. Kaos jersinya ya di Eropa terjual habis jelang pertandingan perempat final pada minggu besok 12 Juli 2026 mendatang. Asosiasi Sepak Bola Norwegia mengatakan bahwa beberapa toko sangat meremehkan permintaan konsumen untuk jersey tersebut. Stoknya secara konsisten habis di Nike dan gerai lainnya sejak diluncurkan pada Maret lalu. Minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brazil. Sejumlah penggemar bahkan dilaporkan sampai berkemah pendengar di luar toko semalaman. Hal ini dilakukan untuk menjadi yang paling pertama dalam antrian untuk membeli jersey timnas Norwegia. Wartawan lokal memperkirakan panjang antriannya itu pendengar sekitar 600 meter ya, dan berkelok-kelok di beberapa jalan. Beberapa penggemar setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrean pendengar selama 12 jam. Manajer toko Anders Lilleberg mengatakan kepada media lokal bahwa energi di toko sangat luar biasa. Toko kini mengajak penggemar untuk mendaftar untuk mendapatkan jersey, tapi tidak dapat menjamin jersey dapat diterima tepat waktu. Jersey timnas berwarna merah dengan salib biru bendera Norwegia telah habis terjual di Nike dan juga di sejumlah outlet lainnya selama berminggu-minggu pendengar. Juru bicara Nike juga mengatakan bahwa mereka menyadari kekecewaan penggemar dan sedang berupaya untuk meningkatkan stok jersey Norwegia. Dan pendengar, Sementara jersey tandang berwarna hitam yang awalnya dihargai $100 dapat ditemukan di situs penjualan kembali. Jersey tersebut memiliki harga $310 atau sekitar 5,6 juta rupiah sebelum biaya pengiriman dan juga pajak. Dan tentunya sejumlah penggemar sudah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan jersey Norwegia. Dan pendengar, ini sudah sold out ya jelang pertandingan besok melawan England atau Inggris. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, nantinya pada pukul 21 atau pukul 9 malam kami akan ajak Anda untuk mengikuti pendengar Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: This, kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. So what gitu loh.

0: Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta
2: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
4: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dengan menghadapi setiap siagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
3: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
5: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
6: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
5: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
7: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
8: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
7: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman Inspektorat.
9: Peternakan, kesenian.
7: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
8: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
7: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
9: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
7: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
8: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melatisan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
10: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
11: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
10: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
12: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
10: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
13: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
14: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
13: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
15: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Persemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita.

0: dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
1: Ini pembangunan gedung Poligrafi Bengawan Kota Denpasar. Di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
5: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
4: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
5: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000.
5: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
3: Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
4: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah.

0: majalah dan baju seragam yang lengkap. Gajaib Jaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
2: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
5: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
6: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
7: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
6: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murad yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
8: Buenas tardes para todos.
6: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
8: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
6: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Dengar satu lagu dari Slengku Tak Bisa ya. Ini mewakili yang lagi LDR. Asik, apalagi malam minggu LDR. Gak apa-apa ya, gak masalah. Yang penting sehat-sehat gitu. LDR, pasangan, iya. Keluarga juga boleh. LDR sama anak juga iya ya. Kalau mereka lagi merantau pendidikan atau lagi kuliah gitu ya, pendengar. Jadi LDR itu bukan saja pasangan yang jarak jauh gitu pendengar, tapi ada orang tua yang LDR juga sama anaknya. Kalau anaknya lagi pendidikan atau orang tuanya lagi jauh gitu ya, ataukah bisa jadi bisa jadi keluarga kita yang jauh gitu ya pendengar, jauh kayak dia lagi di Ternate, terus kayak Bung Din lagi di Tidore. Asik, Bung Din namanya disebutin sama Eca loh. Porto tadi menang loh, Bung Din apa dari LDR ke Porto. Selamat ya untuk Porto, nantinya masuk final di Gurabati Open Turnamen. Asik. Dan pendengar, tentunya untuk malam hari ini lagu hiburan sudah kami hadirkan juga ya. Terima kasih pastinya buat Anda yang sudah membersamai kami di FM maupun di aplikasi RRI Digital dan stasiun relay kami. Pendengar, nantinya pada pukul 22 lewat 30 ya waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan program drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku belum jomblo. Asik, apa sih yang tidak apa ya? Tidak ini ya, tidak sinkron gitu ya. Maaf, aku belum memaafkan. Waduh, ini produksi RRI Banda Aceh ya pendengar. Bentar, kalau penasaran seperti apa jalan ceritanya, bisa Anda pantengin langsung tentunya RRI Pro 1 Ternate. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda ya pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan satu lagu dari ya kita ke mendiang Nike Ardila ya pendengar, dengan judul Cintaku Padamu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Selamat mendengarkan.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu dari Tanto Yahya ya, pendengar, dengan Pusara Cinta. Kami hadirkan menemani Anda di pukul 23:04 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti ya Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung, request lagu, silahkan di line telepon 0921312551, atau bisa juga via WhatsApp kami 0821203751. Baik, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Ada siapa di sana? Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netherlands, apa kabar?
1: Lagi-lagi, Ambon. Kabar alhamdulillah, sehat, walafiat, cuaca cerah. Tunggu besok jam 6 baru nonton.
0: Cuaca cerah, tunggu besok jam 6, hati tercerah lagi, begitu? Iya, yeah. Apalagi orang Sablah tuh, yang orang Sablah tuh, yang tim Sablah itu, dompe, jantung tak pukul, jantung sudah pukul memang sudah.
1: Serada, Sablah ini serada, serada apa? Aku mau di Sablah di mana lagi?
0: Yang di Sablah ini, yang nanti mau lawan England deng atau Norwegia nih.
1: Inggris, Norwegia.
0: Siapa? Pak Junaidi ini ya.
1: Norwegia.
0: Oke, orang-orangnya Haaland ya. Ini kayaknya misi balas dendam ini kayaknya kalau milih Norwegia ini.
1: Ini kita balas dendam sampai sebelum kita semenang itu Maradona ya, Maradona. Apa nama apa? Argentina lagi.
0: Aduh, astaga, piala dunia memang bikin orang baku garatan terus.
1: Isut itu masih itu kalau cerdas sudah pukul dia.
0: Sepicah bunga itu. Oke, mau dengar lagu apa nih, Pak Junaidi?
1: Lagu Manca boleh.
0: Lagunya siapa?
1: Manca.
0: Boleh, lagunya siapa?
1: If You Meet Me, After All, dinyanyi.
0: Bentar, coba lihat.
1: Saya kalau Pak Junaidi itu lagu barat tuh, jadi kalau
0: nanti kalau kalau bisa putar torang putar. Siapa deh? Siapa lagi dia berjudul? Apa lagi dia berjudul?
1: If You Meet Me.
0: Is You?
1: Kalau Meet Me, kalau After All tak ada, itu Gerson Rehata juga bisa dia.
0: Siapa yang menyanyi tadi?
1: After All.
0: After
1: All.
0: Oh, yang mana? Kita lihat dulu. Dia mis masuk ya? Yang tidak ada. Siapa yang menyanyi? Apa tadi? John Seran nyanyi?
1: Bukan, After All.
0: After of.
1: Iya, of.
0: Of tulisannya?
1: After All. Tulisannya begitu.
0: Asterol.
1: Kalau saya nggak ada Asterol, sudah ambil itu yang penyanyi Gerson Rehata.
0: Apa DP judul?
1: Sama juga.
0: Gerson Rehata, DP judul tadi.
1: If you meet me, iya. If you meet me.
0: Oke.
1: Ata.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja.
1: Untuk Ica, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ya, dan harapan sehat bersama keluarga di rumah dan operator bermalam minggu. Nah, ada kita mau menyapa dulu, ada Ibu Anggreni Tarir Ilmu Manado, Ibu Elis juga di Bunda Elis di Manado. Juga ada Fika juga di Manado, Ibu Mama Indah Kejalema, Ibu Indah juga di Kulawa, lalu Ibu siapa Ida juga ya, selamat malam semua. Pak Hakim juga di Manggarua, ada Bu Iping, Kuama Kuaipadin, Pak siapa Abdul juga. Ada Pak Buce juga yang ada di Dores, Malmurah Terjat, Andi Baca, nah, Atam Purnawasari juga. Selamat malam selalu, Farida juga tak lupa ya. ada Pak ada Ono juga yang ada di Halbar juga, Otis juga yang ada di Kampung Pisang, ada Jafar juga, lalu kemudian Pak siapa nama Juntahir juga ya, siapa lagi, semua sudah dapat salam dari Pak
0: Kerkit.
1: Ada lagu kok.
0: Iya, ada lagunya ini, After All, kirain Aster tadi bilangnya Aster, jadi After, dia After All.
1: Iya, After All toh.
0: Bukan Aster. Oke, terima kasih Pak Junaidi.
1: Terima kasih.
0: Yang sudah bergabung bersama. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar Prosatu RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silahkan, masih di program Ruang Rindu ya, edisi malam hari ini. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921312551 atau bisa di WhatsApp kami juga. Anda bergabung ya di 0821203751. Kita terima penelpon lainnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Safira.
0: Selamat malam, salah orang. Mau dengar lagu apa? Lagu apa?
2: Sampai hati.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Ya, pertama-tama Mas Elsa yang selas, selamat yang selas. Tuhan selalu melindungi Elsa bersama keluarga.
0: Iya.
2: Dan juga salam buat Pak Yenai Amon. Selamat keluarga. Bunda Elsa dan Yung Nano, anak saya selalu ibu Anglani juga Yung Nano, anak sehat, Pak Ayi, Pak Ama, Nanti Kak Ketua, Pak Yerjafa, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Wuse, Pak Ibi, Pak Otus, Mama Inga, pun nama tadi Ani Yowata. Sama lagu toh?
0: Ada lagunya.
2: Ya udah itu maaf nih tadi.
0: Terima kasih Nona Vika. Selamat malam. Terima kasih buat Nona Vika ya di Malalayang yang sudah bergabung bersama kami di Manado ya. Buat Anda pendengar yang pengen gabung silakan, nantinya kami hadirkan dua lagu pilihan ya, yang direkam sama Pak Junaidi dan juga Nona Vika di Manado. Buat Anda yang pengen gabung silakan pendengar. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0921312551 atau bisa juga Anda bergabung bersama kami di 0821203751. Kosong pendengar. Baik, okay. Untuk penelpon lainnya ya, kami hadirkan dulu dua lagu requestan. Dan nantinya buat Anda yang pengen gabung silakan di line telepon kami. Kita ke lagunya After All ya pendengar, dengan judul If You Need Me. Ini spesial buat Pak Junaidi bersama keluarga. Selamat mendengarkan.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Lagu sudah kami hadirkan. Terima kasih buat Pak Junaidi dan juga Pak Junaidi dan juga Nona Vika ya, yang sudah bergabung bersama kami. Lagunya semoga terhibur. Kita terima penelpon lainnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Eka.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur kah?
1: Belum, dengar
0: itu. Iya, Kak. Masya Allah, terima kasih Ko Ama. Kong, Ko Ama mau dengar lagu apa malam ini?
1: Yon
0: Sera, apa dari judul Ko Ama?
1: Benci tapi rindu.
0: John Seran, benci tapi rindu. Oke, salam-salam buat siapa aja?
1: Ya, dan operator,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari John Seran, Benci Tapi Rindu. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Masih kami buka di line telepon. Kita terima telepon lainnya. Halo. Iya, halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
2: Dan Ibu Anggra ini ada di Manado ini.
0: Ibu Anggra ini di Manado. Salam kenal ya, Ibu ya.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Echa, Ibu.
2: Oh, dengan Echa.
0: Ya,
2: salam kenal Echa.
0: Iya, salam kenal juga Ibu. Malam ini sehat. Mau dengerin lagu apa? Alhamdulillah sehat.
2: Lagu dari Ice Dores boleh?
0: Dedi Dores boleh. Judulnya apa?
2: Ice Dores.
0: Siapa?
2: Dari Ice Dores. Yang ingat aku di sini boleh?
0: Ingat aku di sini. Siapa lagi nyanyi tadi, Ibu?
2: Ice Dores. Yang ingat aku di sini.
0: Ice Dores ya, ingat aku di sini.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita cariin ya. Salam-salam buat siapa aja.
2: Oke. Tentunya buat Ica yang selamat bertugas, tetap semangat dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Dan salam sehat, salam sukses selalu.
0: Mm-mm.
2: Tentunya salam buat keluarga Ica yang ada di rumah ini, Kang.
0: Tiga, terima kasih, Bu.
2: Oke, salam-salam. Salam yang pertama ada Bunda El di Manado, selamat malam. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Selamat malam. Ada Sista di Manado. Ada Pak Leman di Lampung, apa kabar? Ada Pak Andi di mana itu, di Batam kah? Ada siapa lagi? Ada Mbak Indah, ada Ko Ama tadi yang baru gabung. Selamat malam. Ada Pak Yudi. Apa kabar? Selamat malam. Tentunya salam sekeluarga. Tentunya yang ada di rumah masing-masing kan.
0: Iya.
2: Dorong-dorong dulu, Cak.
0: Siap, terima kasih.
2: Selalu ada di hati ini, Kak. Dapat salam semua.
0: Iya.
2: Kembali ke Eca yang tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat iya. malam.
0: Selamat
2: ruang
0: malam,
2: rindu,
0: Ibu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Anggraini di Manado yang sudah bergabung. Lagu dari Icedores ya, mau didengar dengan judul Ingat Aku di Sini. Baik pendengar Persatuan RRI Ternate, kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu dari John Seran. Ini spesial buat Ko Ama. Next nanti selanjutnya lagu dari Ibu Anggraini. Sebelumnya kami terima lagi nih penelpon yang bergabung. Ada Mama Indah. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Indah. Ih, maksud bagi apa? Tuan tidak mau bahas ngono pe besok tuh eh. Tuan tidak mau bahas. Oh, soalnya tuh pe story yang bikin diri gila tuh. Orang mau pukul tuh orang kasihan persetan endo orang Aduh, ya Maisara lagi mau di Bakugara jadi aman.
3: Pokoknya aku gara sampai lain setengah semaput.
0: Itu lagi, besok Mama Indah semaput. Messi kalah Messi. Astaga, lanjut. Mau dengar lagu apa? Tonton tahu terus orang marah tuh orang. Apa lagu Balenggang Patah-Patah? Ibu orang-orang tanya nih kok.
3: Druri Marantika, rindu yang terlarang.
0: Ya ampun Topo, ma, rindu yang terlarang. Barang kaya siapa larang? Dompe bini. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Lanjut.
3: Yang orang semaput tengah.
0: Semaput ya iku batobo. Sama-sama siapa aja, Mama Indah silahkan.
3: Salam pertama buat yang baru lewat lagi, salam kenal ya Ibu Anggraini ya.
0: Ibu Anggraini di Manado.
3: Di Manado, salam kenal. Terus buat Hafiz Yosta Piaro, Ko Ama suka ganti lagu ya.
0: Itu lagi, lu mau denger iya,
3: ada Ko Abdu, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Bung Ipin Batobo, tenggelam.
0: Ait dengar juga, Ait lahir tahun 2.
3: Oke, terus ada Bung Laras, terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda El, Nona Fika juga, Bunda Natalia, ada Ibu Ratna, Ibu Eternita juga, harapan sehat. Terus ada Ibu Ila, ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tawar Mak Fiat, ada Ko Yasin Mama Ulfa juga. Terus ada Mas Subiono, Mas Santoso, ada Bang Otis, ada Bung Benujo, Bung Ono, dan semua-semua sudah ke kaca.
0: Oke, baiklah.
3: Oke, makasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Buat lagi memantau dari jauh.
0: Iya, ampun. Baik, Doran apa pantau? Oke. Oke. Terima kasih Mama Indah, salam sehat. Baik, nantinya kami hadirkan lagu dari Bruri Marantika ya, Rindu Yang Terlarang. Ini tiga lagu yang bakal kami hadirkan pendengar. Kita ke penelpon lainnya. Halo.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumaha damang, bukan demam ya.
4: Aduh, sekarang sudah ketahuan ya.
0: Iya dong.
4: Bang Pesto bukan kalau bahasa Sunda jawabannya gitu, kalau di Sunda kan gitu.
0: Oke, apa kabar nih orang Bandung?
4: Kabarnya masih tetap batuknya masih nempel karena masih terus begadang di bawah.
0: Nah, baru juga Ica mau bilang jangan begadang, janganlah jangan begadang. Aduh, kenapa Bandung terus?
4: Kalau tiada artinya, ada artinya nonton bola kan, artinya seperti itu.
0: Oh, tidak bisa itu alasan itu.
4: Oh, ya begadang dengan begadang kalau tidak artinya ada artinya nonton bola kan, itu artinya itu.
0: Kalau sudah kalah, tidak usah begadang.
4: Ya, pokoknya kalah menangnya harus tetap begadang.
0: Jadi resiko kalau sakit.
4: Soalnya ini Perancis jagoan saya maju ke semifinal.
0: Nah, kita berarti itu. Setia.
4: Iya, jagoan Perancis ada Mbappe yang
0: kemarin itu kan. Ada Olise, pokoknya semuanya mainnya top.
4: Ada Hussein Dembela sama Mbappe itu kan.
0: Hanya si Kante aja, Kante sama Cherki yang belum turun. Nanti kita lihat ya kalau semifinal apakah Deschamps ini bakal turunin atau enggak. Aduh, ini nanti orang Argen.
4: Nanti 2030 Indonesia kalau Ahmad Irwan jadi pelatihnya insya Allah bakal maju mengikut putaran Piala Dunia bahkan jadi juara sekaligus itu aja.
0: Oh Tuhan, iya kah? Aduh ampun.
4: Yang, itu mengharapkan yang tidak mungkin.
0: Iya, Persija Persib aja belum bisa tuh. Oke, baik Pak Ahmad, mau dengar lagu apa malam ini?
4: Saya minta lagu ini aja lah.
0: Lagunya siapa?
4: Lagu dari masuk nggak tuh lagu dari The Light Filu rasa hatiku.
0: Oke, baiklah.
4: Kemana aku mencari ke Ternate kayaknya mencari.
0: Jauh banget, mahal harga tiketnya Bapak.
4: Iya, tapi kan kalau namanya itu jauh di mata dekat, jauh di mata dekatnya itu walaupun menyeberang lautan tetap kalau namanya kita ya ditemu aja gitu kan gitu.
0: Asik. Nah. Ya. Bucinnya Masya Allah ya. Harga tiket pun di embat.
4: Iya, itu kan. Kan gunung tinggi kan ku daki lautan kan ku seberangi kan gitu.
0: Oh Tuhan, sangat puitis ya malam ya, ini.
4: Iya, seperti itu soalnya bawaan gini bawa rotan di Banyuwangi kan. Mm-hmm. Daun sirih dari parigi lautan sudah ku seberangi untuk kekasih yang telah pergi kan gitu.
0: Iya, lautan ku seberangi tengah-tengahnya ku tenggelam.
4: Perahunya yang kuat atau jangan yang
0: aduh kacau. Oke deh Bapak, salam-salam buat siapa aja silahkan. Ya,
4: salam-salamnya buat siapa yang merasa siapa.
0: Ada Bung Junai, Pak Junaidi, Nona Fika, ada Wako Amadi, Tidore, Ibu Yanda, sama Ibu
4: Pak Anggri. Junaidi, Nona Fika, Bunda El, kemudian Ibu Kesi Natalia, ada juga Ibu Bang Acus, Ibu Wanusus, Bang Andi, kemudian Teh Dinda juga. Jadi suka masuk nggak yang dari Bogor tuh?
0: Kalau Eca belum mungkin ya?
4: Pernah dengar sekali tuh, kemudian ada juga buat siapa lagi ya? Pak Haji Jafar kan, dan salamnya buat semua yang bisa mengikut acara kuliah subuh aja ya. Terutama para guru-guru kita semua, para tausiah yang sudah memberikan acara kuliah subuh. Selamat malam kirim saya, mudah-mudahan sehat semua. Karena awalnya kan ternyata saya pertama kali kan dari kuliah subuh.
0: Iya benar. Ini karena Piala Dunia berpapasan kan, jadi kuliah subuh, aduh.
4: Ya iya.
0: Kita ini
4: ya,
0: dulu. Ini tahunan. Jadi.
4: Ya, gitu ya, 4 tahunan lah. Mungkin itu aja dulu ya untuk
0: siap,
4: sementara.
0: Siap Ahmad.
4: Ada pantun satu ya, itu kan berbasah-basah pergi ke Palu kan, berenang-renang ke balik papan. Mm-hmm. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di tahun depan gitu. Asik. Aja.
0: Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Begadangnya boleh tapi jangan kelamaan ya. Ingat umur Bapak, ingat umur. Oke, nantinya kami hadirkan lah ya satu lagu dari Panbers dengan Pilo. Baik pendengar, 4 lagu requestan ya. Kami tahan dulu buat Anda yang pengen gabung. Nanti kalau udah ada masih ada waktu ya, nantinya akan kami hadirkan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu dari Panbers dengan Pilu merupakan lagu terakhir kami ya pendengar di Ternate malam ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan ya buat Pak Ahmad, Ibu Indah, ada Ibu Anggraini juga, Kodaku Aman, Nona Vika, Bung Junaidi yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu. Dan pendengar untuk Ternate malam hari ini ya menjelang pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, kami tim bertugas sama Sara harus pamit undur diri pendengar. Insyaallah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan, pastinya informasi yang kami sampaikan juga bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua. Dan selamat menikmati malam minggu Anda ya di sisa beberapa menit ini, dan selamat beristirahat pendengar. Jangan lewatkan juga untuk penampilan dari England dan juga Norwegia ya pendengar. Okay, yang akan berlaga besok dini hari untuk waktu Indonesia Barat dan juga waktu Indonesia Timur. Jangan lupa, karena dari RRI Pro 1 Ternate juga ya, dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia bakal merilai langsung pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk siaran Piala Dunia 2026 antara Norwegia melawan England atau Inggris pendengar, nantinya besok pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk Argentina versus Swiss besok ya pendengar juga akan kami siarkan melalui RRI Pro 1 Ternate dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan pastinya RRI Pro 3 Jakarta. Dan waktu beranjak pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, kami pamit undur diri pendengar. Selamat beristirahat tentunya buat Anda, dan terima kasih untuk edisi malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran pagi hingga siang malam hari ini di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Minggu 12 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Peninggal untuk menanti hasil subuh pada pukul 5.11 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Mulk oleh Omar Hisam.

pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa suhu pada pukul 5:11 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal layli wahiyya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu

Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sepekan yang akan dibawakan oleh rekan Novianti Marasabesi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Ternate dengan Warta Berita Sepekan hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bersama saya, Novianti Marasabisi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Menteri Agama Republik Indonesia secara resmi membuka gerakan literasi madrasah atau Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togubo.
2: Gerakan literasi madrasah atau Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
3: Kita menghadiri pembukaan festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini kita akan menjadi gerakan sebagai gerakan nasional yang selalu berani berpikir lain dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan, Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai